0: Ono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
8: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan
7: penerbangan.

0: saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
1: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
4: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
3: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
5: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
3: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
6: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu

0: bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
1: Kalau ibu Kak Ika dihubungi sampai amat, karena emang ngaji sampai balik amat. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, kira-kira itu pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terdengar karena tembok atau angin lah kadang. Kira-kira menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam kok, ada rekamannya. Ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kahan pulang pas saya itu lama. Gue bilang katanya rumah lancur, cuman yang sama ibu gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Itu surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
0: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
1: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bagaimana mendoanya? Lagi trauma itu berat.
0: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Terus itulah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
0: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
2: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendak baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
3: Berarti air berbelok ya bang?
2: Air berbelok bang.
3: Tapi membuat aliran baru ya?
2: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
0: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
6: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
4: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Pro Satu Nunukan kembali masih dengan beragam acara untuk Anda di hari Minggu ini. Dan untuk semua yang lagi siap-siap nih, untuk umat Kristiani yang lagi siap-siap untuk mengikuti ibadah di gereja, atau juga mungkin ada yang baru pulang dari gereja pagi hari ini, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah, juga yang siap-siap ke gereja, semangat selalu untuk semuanya, persiapkan diri untuk beribadah. Dan hari ini juga untuk semua pendengar yang lagi nikmati jalan-jalan paginya ke pasar-pasar tradisional atau juga punya acara spesial hari ini, berolahraga dan sebagainya, selamat menikmati hari Minggu Anda, tapi tetap berhati-hati dimanapun Anda berada hari ini ya. Dan karena cuaca hari ini cerah, saya yakin banyak hal menyenangkan akan Anda lakukan, baik itu hobi ataupun pekerjaan Anda. Dan temani Anda pagi hari ini pendengar, saat ini pukul 8:35 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Kidung Kristiani, dan nantinya juga kita akan ikuti misa pada hari Minggu ini.

Jika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah, kita yakin bisa. Tapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

0: kakek nenek, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, selamat pagi berkah dalam.
1: Selamat pagi.
0: Mari dengan rendah hati kita bawa doa-doa syukur kita, permohonan dan harapan kita dalam Ekaristi hari Minggu biasa.

Selamat pagi Bapak Ibu, para lansia, anak-anak dan remaja, orang muda, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-18. Kini marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Hatiku Gembira dari Puji Syukur nomor 327.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Saudari dan saudara terkasih dimanapun Anda berada, pada hari ini kita pertama-tama bersyukur karena bisa berjumpa dalam perayaan syukur kita. Dan dalam perayaan ini, terutama lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk terus memperbarui diri kita menjadi manusia-manusia baru yang lebih peka akan kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita. Bagai makanan atau roti dan minuman atau air yang kita butuhkan tiap hari, kehadiran Allah pun selalu kita butuhkan dan Ia tetap menyertai kita dalam kondisi apapun. Mari sebelum kita memulai perayaan ini, kita juga akui, kita sesali segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya.

0: Melayani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Mari kita muliakan Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga.
1: Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya.
0: Kami memuji Dikau.
1: Kami meluhurkan Dikau.
0: Kami menyembah Dikau.
1: Kami memuliakan Dikau.
0: Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar.
1: Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
0: Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal.
1: Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
0: Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
1: Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
0: Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
1: Karena hanya Engkaulah kudus.
0: Hanya Engkaulah Tuhan.
1: Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
0: Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
1: Amin.
0: Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, dampingilah umatmu agar mampu menjadi manusia-manusia baru. Semoga hati kami selalu terarah kepadamu dan hidup sesuai kehendakmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudari dan saudara terkasih, saya ingin memulai homili hari ini dengan sebuah ilustrasi cerita pengalaman. Ada seorang siswa, putra satu-satunya dari suatu keluarga yang kaya raya. Suatu hari siswa itu terkena razia ketika ia dan teman-temannya sedang berpesta. Ia kedapatan membawa dan mengkonsumsi hal-hal terlarang, dan akhirnya ia bersama dengan teman-temannya itu dibawa ke kantor polisi. Bapak dan ibunya setengah mati ketika mendapatkan laporan dari polisi. Dengan perasaan yang campur aduk antara rasa marah, rasa kecewa, bingung, dan sayang, menemuinya di kantor polisi dan bertanya kepada anak itu, "Anakku, apakah yang kurang dari kami yang kami tidak pernah buat untukmu? Engkau sudah punya segalanya. Saat minta ini kami belikan, saat minta itu kami turuti. 1000 macam kebutuhan sudah kamu miliki berlimpah. Apalagi yang kurang sehingga kau harus lari dari kenyataan dan berteman dengan hal-hal terlarang yang malah merusakmu." Dengan tangis yang terisak-isak, putranya itu menjawab, "Memang bapak dan ibu sudah memberikan semuanya, semua kebutuhan yang aku minta. Tapi di mana bapak dan ibu ketika aku kesepian, ketika aku mengalami kegalauan, ketika aku kosong, di mana kalian? Semua barang yang dibelikan hanya menutupi kekosongan, tetapi tidak mengisi dan menyembuhkan. Bapak dan ibu hanya sibuk mengurusi berbagai macam hal dan kadang ribut sendiri. Yang kubutuhkan hanyalah kehadiran bapak dan ibu, bahkan hanya 5 menit setiap hari. Dan terima kasih, kini dalam masa-masa sulit sekarang yang saya alami, bapak dan ibu mau hadir bertanya. Biarlah sekarang aku bertanggung jawab pada apa yang menjadi tindakanku." Beberapa saat kemudian bapak dan ibu itu terdiam dan mulai melihat, mulai merasakan apa yang selama ini masih kurang dalam upaya mereka mendidik anak, yakni kehadiran tulus dan kepekaan yang perlu diberikan untuk pertumbuhan. Saudari dan saudara terkasih, cerita serupa tentu seringkali kita dengar dalam hidup sehari-hari. Bahkan mungkin ada 1-2 keluarga yang sedang ikut misa ini yang mungkin mengalami dengan berbagai macam kerumitan di dalamnya. Maksud cerita ini bukan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, bukan itu. Tapi hendak mengatakan bahwa kehadiran tulus dan kepekaan dalam pertumbuhan itulah yang menjadi kata kunci yang ingin ditekankan. Termasuk dengan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar hari ini. Kehadiran tulus yang dimaksud adalah hati untuk terlibat dalam proses pertumbuhan, dan kepekaan adalah kemampuan untuk bisa mencermati gerak-gerak yang muncul. Dalam bacaan Injil hari ini, bacaan Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil minggu yang lalu, di mana saat itu diceritakan Yesus menggandakan roti dan ikan bagi banyak orang. Tindakan Yesus itu tentu membuat banyak orang terkesan dan banyak orang mencarinya. Namun banyak yang dari mereka kehilangan pesan dari tanda itu. Mereka hanya mengejar hal-hal lahiriah untuk mencukupi kekosongan mereka. Maka tak heran bila dalam seminggu ini bacaan-bacaan Injil menyoroti bagaimana banyak orang kecewa pada Yesus ketika dia tidak melakukan mukjizat. Di sini kita bisa melihat konteks bacaan Injil tentang roti hidup. Yesus ingin menjelaskan kepada khalayak bahwa tanda-tanda lahiriah selama ini, sejak nenek moyang mereka diberikan mana dari surga ketika keluar dari Mesir sampai Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggandakan roti, adalah pesan bahwa Allah itu selalu menyertai, termasuk dalam situasi sulit. Yesus ingin mengajak mereka peka sebelum nantinya mengutus mereka untuk hadir bagi setiap orang yang membutuhkan. Dengan tanda-tanda yang ada itu, Yesus sungguh hadir, sungguh mendengarkan mereka, dan mengusahakan apa yang baik bagi perkembangan orang-orang itu. Ia tidak hanya memberi kebutuhan lalu pergi, tetapi ia juga mengajak orang untuk berdaya. Kehadiran yang tulus dan kepekaan melihat sesuatu adalah pesannya. Maka ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada dua poin utama. Yang pertama, seperti halnya roti yang dibutuhkan orang dan dapat membawa kehidupan, begitu juga dengan kehadiran Allah lewat diri Yesus sendiri. Ia membawa harapan kehidupan. Ia hadir bagi yang sakit, mendengarkan yang menderita, mengampuni yang berdosa. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam roti hidup seperti itu? Bacaan kedua memberi petunjuk, yakni belajar peka mengenal Dia, mendengar dan menerima kehadirannya dalam hidup, serta berani memilih menjadi manusia baru dengan meninggalkan kebiasaan lama. Dengan kata lain, datang dan percaya padanya adalah sikap aktif kita untuk hadir pada tuntunan Roh Kudus dan peka akan gerak batin kita. Ada salah satu klip yang dibuat oleh teman-teman saya, teman-teman lektor, mengenai salah satu warisan kekayaan dari Santo Ignatius Loyola untuk melatih kita mencermati gerak batin. Maka untuk menutup homili ini, saya ingin memperlihatkan salah satu warisan dari Ignatius Loyola itu untuk kita latihkan. Silahkan tim untuk memutarkan.

0: Terima kasih banyak. Itulah salah satu cara yang bisa kita usahakan, terutama untuk dapat hadir secara tulus dan peka. Kita latihkan, karena hanya dengan latihan itu kepekaan batin kita dapat terus diasah. Mari kita mohon rahmat dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
0: dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka marilah kita mohon kepadanya.
1: Ya Bapa, terangilah para pemimpin gereja, agar selalu tulus melayani umat, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah rahmat kepada para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang dibayangi rasa takut dan ragu untuk menolong sesama, agar semakin berani dan percaya bahwa sekecil apapun pertolongan yang kami berikan akan memberikan manfaat yang besar apabila dilakukan dengan tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud evangelisasi. Marilah kita berdoa bagi gereja agar menerima Roh Kudus, rahmat dan kekuatan untuk memperbarui dirinya dalam cahaya Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga pemerintah dikaruniai kejernihan hati dan pikiran dalam membimbing masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu perbedaan sosial, budaya, dan ras yang mudah meledak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Mari kita hening sejenak, kita bawa intensi-intensi dalam hati kita masing-masing, terutama bagi orang-orang yang sedang sakit, bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi orang-orang yang meninggal. Kita bawa intensi dalam hati. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa Surgawi, curahkanlah Roh Kudus agar kami semakin mengimani Kristus sebagai roti kehidupan yang sejati. Sebab ialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Kita bawa wujud-wujud kita, intensi-intensi dan harapan kita dalam persembahan kudus Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Dari segala dosa-dosa, masuklah aku dari segala kesalahan. Berdoalah, saudari dan saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah sumber kehidupan, terimalah persembahan roti dan anggur ini demi kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat persembahan ini, kami semakin menghayati iman, harapan, dan kasih kepada-Mu, sehingga dapat menjadi manusia baru yang siap membawa harapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun, engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Amin. Kristus. Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi sampai hidup kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau satukan dalam Ekaristi yang juga terus kami rindukan. Semoga kami dikuatkan dalam pesiaran hidup dan berusaha membawa cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita doakan doa dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa. Pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal. Penghiburan bagi mereka yang berduka. Kesembuhan bagi mereka yang sakit.

0: kami.
1: Santo Yusuf,
0: lindungi dan jagalah kami.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Saudari dan saudara terkasih, pergilah mewartakan kabar sukacita Allah.
2: Amin.
0: Syukur kepada Allah.

teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Rahima, kelas 6B SD Negeri 001 Nunukan Selatan. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Tahu nggak nih teman-teman, siaran ini bisa didengarkan di Nunukan, Sebatik, dan Krayon loh. Teman-teman juga bisa belajar banyak sekali hal baru di acara ini sampai di jam 11 siang. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang salah satu dari 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Di dimensi program pendidikan karakter, yaitu penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa di sini anak Indonesia hebat? Ya, betul sekali teman-teman. Kita semua adalah anak Indonesia hebat. Menjadi anak Indonesia hebat adalah impian semua anak di Indonesia. Lalu, gimana nih caranya menjadi anak Indonesia hebat? Nah, dalam acara RI ini, saya akan menemani teman-teman semuanya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan ini sangat penting karena akan membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oh iya, jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah lagu-lagu yang diputar oleh KKN.

Teman-teman, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi atau lebih awal. Siapa di sini yang suka bangun pagi? Bangun pagi itu penting loh teman-teman. Bangun pagi adalah kebiasaan sederhana dengan manfaat yang luar biasa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi akan lebih disiplin, mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kendali diri yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Dan dengan bangun pagi, kita dapat menggunakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas kita. Setelah bangun pagi, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur dan membantu orang tua ya. Anak hebat itu selalu rajin dan mandiri loh. Luar biasa ya teman-teman, dengan bangun lebih awal, tidak akan ada drama buru-buru ke sekolah karena takut terlambat. Dan kita bisa mempersiapkan peralatan sekolah. Nah teman-teman hebat, kalian sudah tahu pentingnya bangun pagi kan? Mulai sekarang, biasakan bangun pagi ya. Teman-teman pendengar setia RRI Nunukan, selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Beribadah merupakan aktivitas penting yang tidak hanya mendekatkan individu kepada Tuhan, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Anak yang rutin beribadah cenderung memiliki arah hidup yang lebih baik, bermakna kebersamaan yang kuat, solidaritas, serta semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan optimisme dalam menghadapi hidup. Contoh penerapannya yaitu ibadah bersama, sholat berjamaah, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita berbicara kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi dan beribadah, setelah ini saya akan kembali lagi di siaran Idola Anak ya Indonesia Layak Anak RRI Nunukan.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi dan beribadah, sekarang saya ingin membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketiga, yaitu rajin berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Biasanya kalian olahraganya apa nih? Kalau saya sukanya main badminton loh. Teman-teman, kebiasaan berolahraga memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan pikiran kita. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan sportivitas. Anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, seperti bermain sepak bola, badminton, voli, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur ya. Teman-teman, dengan berolahraga, kita akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Teman-teman, pendengar setia RRI Denukan, selanjutnya kita membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat, yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kemandirian anak dalam merawat dirinya. Dengan pola makan yang baik, anak-anak dapat memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran mereka untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ayo, siapa yang suka makan sayur dan buah? Sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh kita loh. Jangan lupa untuk makan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat ya.

0: Ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya, Bu.
0: Maka dari itu, Ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Pap, ikan apa saja ya, Bu?
0: Banyak, sayang. Ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak Ibu pintar. Anak kita cerdas, ayo makan ikan.

Selanjutnya kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang kelima, yuk teman-teman, yaitu gemar belajar. Siapa di sini yang gemar belajar? Gemar belajar merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dengan menyempatkan waktu luang dengan membaca di perpustakaan atau di sudut atau di pojok baca. Teman-teman, kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, gemar belajar adalah jalan untuk meraih cita-cita kita loh. Belajar bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di mana-mana saja. Yang penting, kita harus selalu semangat dan rajin belajar. Teman-teman, selanjutnya kita bahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam, yaitu bermasyarakat. Teman-teman, anak hebat itu juga pandai bermasyarakat loh. Dalam bermasyarakat, kita harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan dapat melatih kita untuk menghargai nilai gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Dengan bermasyarakat juga, kita bisa belajar dengan hal dan memiliki banyak teman. Yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan tidur cepat membantu organ tubuh kita cepat pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Dengan demikian, kita akan termotivasi untuk berkarya lebih produktif esok harinya. Tidur berkualitas juga meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam belajar loh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu tidur tepat waktu ya teman-teman. Dengan tidur yang cukup, kita akan bangun pagi dengan segar dan semangat. Teman-teman, sebelum saya tutup acara ini, yuk kita dengarkan lagu dari Kakak Angel.

0: Hello,
1: Min.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
6: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
5: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
6: Allah!

Tidak kerasa ya teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya teman-teman, bisa dengerin RRI Tundukan dalam siaran Idola Anak minggu depan ya, di jam yang sama, yaitu di jam 10 siang. Saya Rahima, kelas 6B SDN Negeri 001 Nunukan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita memasuki segmen musik dan informasi. Nah, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang tanggal 27 September ini memperingati apa? Ini 5 peringatannya. Yuk sama-sama kita simak mendengar. Hari Minggu 27 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting nasional maupun internasional. Ada Hari Bakti Postel menjadi peringatan bersejarah Indonesia disertai 4 momentum lain dengan latar berbeda. Selain Hari Bakti Postel, tanggal tersebut diperingati sebagai HUT Kota Palu dan Hari Pariwisata Sedunia. Hari Tuli Sedunia serta Hari Sungai Sedunia juga bertepatan dengan 27 September tahun ini. Nah, berikut 5 peringatan yang jatuh pada hari Minggu tanggal 27 September. Yang pertama ada Hari Bakti Postel. Nah, Hari Bakti Postel diperingati setiap 27 September untuk mengenang pengambil alihan jawatan pos, telepon, dan telegraf atau PTT. Nah, peristiwa tersebut menjadi bagian perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengambil alih fasilitas komunikasi dari kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, para pemuda menginginkan kantor pusat PTT segera berada di bawah kekuasaan bangsa Indonesia. Pengambil alihan ditargetkan berlangsung paling lambat pada akhir September 1945. Pada tanggal 23 September 1945, anggota Angkatan Muda Pos, Telepon, dan Telegraf AMPTT mulai mengambil langkah. Mas Soeharto dan R. Dijar meminta pihak Jepang menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Upaya tersebut belum berhasil sehingga keduanya kembali mendesak pimpinan PTT Jepang, Osada, pada tanggal 24 September 1945. Mereka meminta jawatan PTT diserahkan secara terhormat kepada bangsa Indonesia, tetapi permintaan tersebut kembali gagal. Perjuangan mencapai puncaknya pada tanggal 27 September 1945 ketika AMPTT kembali melakukan perundingan dengan pihak-pihak Jepang. Setelah perundingan gagal, para pemuda bersama rakyat bergerak mengambil alih kantor pusat PTT.

Pihak Jepang akhirnya tidak mampu mempertahankan kekuasaan setelah kantor tersebut dikepung masyarakat. Mas Soeharto kemudian diangkat menjadi jabatan PTT sementara R. Dijar menjadi wakilnya. Peristiwa bersejarah tersebut kemudian dikenang melalui peringatan Hari Bakti Postel setiap 27 September. Momentum ini menjadi pengingat perjalanan panjang sektor pos dan telekomunikasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, HUT Kota Palu. Tanggal 27 September juga diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Palu di Sulawesi Tengah. Sejarah Palu berkembang dari satu kesatuan empat kampung yang pada masa lalu dipimpin menggunakan sistem kerajaan. Perjalanan pemerintahan tersebut kemudian menghadapi masuknya kolonial Belanda pada 1888 hingga berakhirnya Kerajaan Palu. Kependudukan Jepang selanjutnya menjadi bagian perjalanan panjang masyarakat di wilayah tersebut. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Palu mulai membangun kembali daerahnya dan menata pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan penataan ketatanegaraan Republik Indonesia oleh pemerintah pusat. Palu kemudian dibentuk menjadi kota administratif dan menjadi kota ke-10 yang memperoleh status tersebut. Wilayah kota administrasi Palu ditetapkan pada tanggal 27 September 1978 berdasarkan asas dekonsentrasi. Tanggal penetapan tersebut kemudian digunakan sebagai hari ulang tahun Kota Palu setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum mengenang perjalanan pemerintah sekaligus perkembangan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Dan pendengar, nanti selanjutnya kita akan bahas hari peristiwa sedunia, kemudian hari tuli sedunia, dan hari sungai sedunia. Baik, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Thinking of You dari Abel Shanax, kemudian menyusul ada band Biarkan Ku Pergi. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih lanjutan terkait tentang tanggal 27 September memperingati hari apa. Nah, tadi sudah kita sampaikan yang pertama Hari Bakti Postel, kemudian yang kedua HUT Kota Palu. Nah, ini yang ketiga, Hari Parawisata Sedunia. Hari Parawisata Sedunia atau World Tourism Day diperingati setiap tanggal 27 September di berbagai negara. Momentum tersebut meningkatkan kesadaran mengenai peran parawisata terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat dunia. Peringatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 1980 setelah diputuskan dalam sidang Organisasi Parawisata Dunia pada tanggal September 1979. Tanggal 27 September dipilih bersepatan dengan pengesahan status organisasi tersebut. Nah, pemilihan tanggal tersebut juga berada pada periode pergantian musim pariwisata di kedua belahan bumi. Momentum itu bertepatan dengan berakhirnya musim liburan utama utara dan dimulainya periode liburan di selatan. Nah, pada tahun 2026 peringatan mengangkat tema Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Nah, tema ini menempatkan agenda digital dan kecerdasan buatan sebagai bagian perubahan masa depan sektor pariwisata. Pemanfaatan kecerdasan buatan diharapkan nanti membantu menciptakan pariwisata semakin cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi juga dapat mendukung pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan, serta pengolahan pengalaman wisatawan dan destinasi. 4. Hari Tuli Sedunia. Hari Tuli Sedunia diperingati setiap minggu terakhir September dan tahun ini jatuh pada 27 September 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran terhadap hak dan budaya komunitas tuli di seluruh dunia. Hari Tuli Sedunia pertama kali digagas World Federation of the Deaf (WFD) pada tahun 1958. Peringatan ini kemudian menjadi bagian perangkaian Pekan Internasional Tuli yang berlangsung pada minggu terakhir September. Nah, momentum tersebut mengajak masyarakat memperjuangkan hak komunitas tuli sekaligus mendorong penggunaan bahasa isyarat. Berbagai pencapaian dan kontribusi penyandang tuli juga diperkenalkan kepada masyarakat melalui rangkaian peringatan. Perhatian tidak hanya diberikan terhadap pemenuhan hak, tetapi juga peningkatan kesadaran mengenai gangguan pendengaran. Masyarakat juga didorong memahami berbagai kebiasaan berisiko yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Nah, Hari Tuli Sedunia akhirnya menjadi momentum memperluas dukungan agar penyandang tuli dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan mendorong lingkungan semakin inklusif bagi komunitas tuli. Nah, yang kelima, Hari Sungai Sedunia. Hari Sungai Sedunia atau World River Day diperingati setiap minggu keempat pada September. Tahun ini peringatan tersebut bertepatan dengan minggu tanggal 27 September 2026. Peringatan ini bertujuan mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya sungai bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Perhatian dunia juga diharapkan terhadap pencemaran dan berbagai aktivitas yang mengancam kualitas sumber air. Gagasan peringatan tersebut berasal dari pegiat perlindungan air Mark Angelo yang mengembangkan British Columbia River Day di Kanada. Keberhasilan kegiatan itu mendorong munculnya gagasan untuk mengembangkan peringatan serupa dalam skala global. Gagasan tersebut mendapat dukungan karena sejalan dengan kampanye Water for Life the Cat atau The Cat, air untuk kehidupan. Hari Sungai Sedunia kemudian pertama kali diperingati pada tahun 2005 dan berkembang ke berbagai negara. Peringatan tersebut kini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menjaga sungai dan mengurangi berbagai ancaman terhadap sumber air. Perlindungan sungai juga penting untuk menjaga ekosistem bawah air serta kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Itu dia pendengar, tanggal 27 September memperingati hari apa? 5 peringatan tersebut yaitu Hari Bakti Postel, kemudian HUT Kota Palu, Hari Pariwisata Sedunia, Hari Tuli Sedunia, dan Hari Sungai Sedunia. Nah, pendengar, setelah kita mengetahui terkait tentang tanggal 27 September 2026 ini merupakan hari wisata sedunia, sekaligus tentu banyak budaya-budaya yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan mendengarkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Yuk, sama-sama kita dengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah dicatat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pirana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita miliki itu bisa.
4: Baik, mendengar teman-teman, Anda berada waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
5: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2020.

0: De La Vongte dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya.

0: Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai titik kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama itu belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak tahu di 2 menit
1: hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi Pro 3 baru saja kita dengarkan Dinamika Olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nonokan. Bersama saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
5: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
5: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
4: Oh iya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dilulukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon mempelai

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

0: ia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
2: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat

0: sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Nundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi,
1: yeah.
0: Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan. Makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
2: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu toko Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
2: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play.

0: Buat semua pemirsa RRI dimanapun berada, izin kami mewakili Kepala Dinas dalam hal ini menyampaikan terkait Koperasi Merah Putih. Nah, kenapa koperasi sebagai salah satu pembangkit ekonomi? Kita ketahui bersama bahwa koperasi merupakan soko guru. Itu dulu kita harus pahami. Dan seiring waktu, di 2025 muncul KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa harapannya Koperasi Merah Putih itu sebagai wadah di masyarakat desa untuk bersama-sama mengelola koperasi atau mengelola potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini melalui koperasi. Melalui koperasi yaitu melalui hasil pertaniannya, hasil perikanannya, perdagangannya maupun usaha masyarakat yang dapat dikelola. Dan juga selain dapat dikelola, juga koperasi bisa memasarkan dan mengembangkan secara bersama-sama, sehingga perputaran uang itu tidak hanya keluar dari desa tetapi dapat berputar dan memberikan manfaat kepada masyarakat di desa. Itu yang dapat kami sampaikan terkait pembangkit ekonomi di desa, gitu Pak.
1: Ya, baik Bu Asna. Selain itu, Nunukan ini kan merupakan wilayah perbatasan dengan karakter geografis yang sangat beragam. Apakah model koperasi Merah Putih di Nunukan ini akan dibuat seragam atau disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, Bu? Ini kan kita ada, kalau tidak salah, 232 desa. Ada beberapa desa lagi yang dimekarkan. Bagaimana itu, Bu?
0: Baik, kalau berbicara keseragaman itu memang di aturan itu sudah ada keseragamannya ya. Tetapi ada satu poin yang terakhir, itu menyesuaikan dengan potensi desa yang ada. Itu memang ada peluang untuk menyesuaikan dengan potensi desa yang ada. Contohnya kalau di wilayah Nunukan ini, terutama wilayah pesisir seperti yang di wilayah selatan itu, yang potensinya ada rumput laut, silahkan koperasi kelurahan mengembangkan potensi rumput laut yang ada di sana. Contohnya mungkin dia mau usaha penjualan atau penampungan atau apa, itu silahkan sesuai dengan potensinya. Contohnya mungkin juga di wilayah Sebatik ada beberapa yang wisata berupa mungkin jasa, itu bisa, karena memang di aturan itu ada membuat satu untuk sesuai dengan potensi wilayahnya gitu.
1: Ibu, ini yang paling menarik juga nih, Bu. Kira-kira apa indikator konkret ini, Bu, yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa koperasi ini benar-benar aktif dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, Ibu? Jangan sampai hanya tertulis di atas kertas, tapi pada kenyataannya ini kita mencari mana ini koperasinya. Mungkin bisa jadi seperti itu, Bu, ya.
0: Iya,
1: silakan, Ibu.
0: Ya. Jadi siap, kalau kita fokus di Merah Putih aja ya.
1: Merah Putih.
0: Oke, ya. Siap. Jadi indikatornya itu memang Pak harus, sebagaimana koperasi itu dia harus melibatkan masyarakat gitu. Itu salah satunya. Jadi bukan hanya segelintir orang yang bermain di sana, tetapi harus semua masyarakat terlibat di dalam koperasi itu. Karena terus terang itu salah satu persyaratan. Memang kemarin di awal itu pembentukan ada 500 jumlah jiwa yang ada di situ ya.
1: Satu koperasi Merah Putih 500
0: penduduk di wilayah desa. Itu awal sekali pembentukan, tapi seiring waktu itu ada kelonggaran-kelonggaran untuk pembentukannya. Nah, di sini mengatakan dia aktif atau seperti apa, kembali lagi ya ke desa dan koperasi di sana, seperti apa mereka mau menghidupkan koperasinya. Karena terus terang dari kami sudah berusaha juga, tapi kenyataan di desa itu yang seperti apa saat ini kita ketahui kesulitan anggaran. Dalam tanda kutip, di awal memang ada anggaran yang dijanjikan untuk dalam menjalankan usahanya, tapi sampai saat ini belum ada anggaran itu. Itulah kenapa koperasi itu sebagian besar di Kabupaten Nunukan, mungkin se-Indonesia, belum berjalan atau bergerak sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.
1: Apalagi kondisi wilayah Nunukan ini memang berbeda lagi dengan tempat-tempat yang lain. Memang satu Kabupaten Nunukan tapi terdiri dari 3 titik, Bu ya.
0: Iya,
1: Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dataran Kalimantan, 232 desa. Bagaimana untuk memantaunya dengan anggaran yang Ibu sampaikan tadi ya. Tapi insya Allah semuanya berjalan step by step, sesuai yang kita harapkan nanti ke depan. Amin. Bisa terwujud. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada kerja keras yang harus dilakukan di sana. Ibu, ini yang paling menarik, Ibu. Potensi Nunukan ini besar sekali, sangat besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan yang tidak kalah menariknya sampai saat ini masih ada yang betang, rumput laut. Nah, kira-kira bagaimana koperasi Merah Putih ini akan menjadi mesin yang menghubungkan potensi tersebut dengan pasar, Ibu?
0: Baik, Karena di Kabupaten Nunukan ini ada di beberapa ya, contohnya untuk wilayah Nunukan Selatan, wilayah Nunukan juga ada beberapa, dan juga Pulau Sebatik, itu ya kita fokusnya di situ kalau berbicara rumput laut.
1: Rumput laut,
0: mudah-mudahan ada koperasi merah putih yang melirik ke sana. Karena terus terang, memang di Kabupaten Nunukan ini dari 232 yang kita sampaikan, belum masuk yang pemekaran di 2006 ini, nah itu ada 171 ya desa merah putih dan kelurahan yang sudah terbentuk, dan yang sedang berjalan ini sudah alhamdulillah sudah ada dua, walaupun memang jauh dari kata progresnya meningkat ya, tapi alhamdulillah sudah ada yang bisa berjalan gitu, dan alhamdulillahnya juga sangat aktif. Nah yang dua ini memang terus terang belum ada di wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, maupun di wilayah Semenggaris gitu ya, atau Krayan. Nah yang alhamdulillah eksis ini adalah wilayah Tetaban, Kecamatan Sebuku, dan satu lagi wilayah Srinanti, Desa Srinanti,
1: itu Kecamatan Semenggaris.
0: Ya alhamdulillah itu sudah berjalan. Dan itu bukan di wilayah sebetulnya yang sangat kami harapkan untuk bisa berjalan gitu. Tapi yang berjalan ya dari sana gitu.
1: Yang dari sana ya, masuk kategori wilayah 3 Bu ya, yang tidak disangka-sangka di daerah Parak, malah itu yang berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya,
0: betul.
1: Desa Srinanti baik. Bu, saya mengkonekkan dengan tadi, memang yang Ibu sampaikan awal, salah satu anggaran tadi, memang kan salah satu persoalan klasik masyarakat desa ini adalah akses modal Ibu. Nah sejauh mana koperasi Desa Merah Putih dan nantinya mampu menjadi solusi permodalan, tapi nanti ke depan menjadi solusi permodalan masyarakat tanpa justru menjerat anggota dengan beban utang seperti itu Bu.
0: Jadi baik, memang di awal pembentukan itu karena memang sudah lebih duluan muncul itu pinjaman modal 3 miliar itu dulu ya, itu. Nah kalau kita bicara dulu dan sampai sekarang, rata-rata koperasi merah putih memang pada saat pembentukan itu memasukkan usaha simpan pinjam. Nah ke depan awal seperti ini gambarannya bahwa simpan pinjam itu ke depannya bisa dimanfaatkan oleh anggota dalam menjalankan usahanya, seperti itu sebetulnya, dengan tidak membebankan dengan biaya bunga yang tinggi. Itu awalnya, tapi sampai sekarang belum ada
1: Untuk memutus mata rantai rentenir yang menjerat, ada yang sampai 30% itu Bu ya.
0: Seperti itu.
1: Baik, tinggal menunggu saja waktunya kapan berjalan Bu ya. Wah, tapi lumayan besar 3 miliar itu dipakai
0: itu awal janjinya ya,
1: janjinya.
0: Tapi berubah seiring waktu, ada beberapa faktor yang berubah-berubah sehingga kita juga tidak bisa
1: bergerak sampai saat ini Bu ya, betul. Karena dana yang ditunggu itu belum ada juga, belum turun Bu ya,
0: belum ada
1: sama sekali untuk di Kabupaten Nunukan,
0: belum ada Pak.
1: Tapi yang tadi dua koperasi sudah berjalan itu
0: alhamdulillah kedua koperasi itu menjalankan daripada modal si koperasi itu sendiri, yaitu berupa dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
1: Ternyata bisa seperti itu Bu ya, tanpa harus menunggu modal yang diberikan oleh pemerintah. Ketika potensi koperasi itu bisa dijalankan sendiri tanpa mengharapkan modal itu, silahkan dijalankan.
0: Silahkan, karena izin Pak, kalau koperasi sebetulnya itu kan kemandirian si koperasi sebetulnya. Cuma karena merah putih ini sangat berbeda dengan koperasi non KDMP atau koperasi konvensional, sehingga koperasi itu sangat tergantung dengan bantuan modal ke depannya. Nah kalau yang kedua ini tidak, mereka tidak sebetulnya mereka juga sangat butuh itu, tapi kebetulannya dan alhamdulillahnya kedua koperasi ini menemukan pengurus yang cocok sehingga koperasi itu bisa berjalan gitu. Nah sebetulnya koperasi yang lain juga cocok ya, cuman karena mereka kesulitan keterbatasan anggaran untuk menjalankan usahanya. Baik. Nah kalau yang ini alhamdulillahnya si pengurus ini cocok nih dengan anggotanya sehingga bisa dia menjalankan usahanya gitu.
1: Baik, berarti bisa dikatakan Bu salah satu yang menentukan koperasi ini bisa berjalan atau tidak dari pengurus.
0: Siap.
1: Ketika pengurus satu server ya, satu pemikiran, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan yang muaranya untuk kesejahteraan para koperasi dan anggotanya
0: anggota,
1: pasti berjalan.
0: Siap.
1: Meskipun ada banyak ketika para pengurus tidak searah dan sejalan, pasti akan gugur juga di tengah jalan.
0: Akan terseleksi oleh alam lah.
1: Akan terseleksi oleh alam. Dan memang ini cukup penuh kehati-hatian juga Bu ya, karena berbicara 3 miliar itu cukup besar. Andai kan kalau itu dikucurkan, namun ketika para pengurusnya tidak sepemahaman, ini harus dipertanggungjawabkan. Berarti berat juga tugas Ibu Hasna ini memantau kiri kanan 232 desa. Waduh, ya. Bukan sebuah tugas yang ringan. Baik, tapi itu adalah amanah. Ketika dijalankan dengan baik, sesuai dengan kemampuan, kita jalankan saja. Kita mudah-mudahan sesuai dengan harapan dari pemerintah. Baik, Bu, yang menarik lagi nih Bu Hasna, kira-kira bagaimana strategi pemerintah ini agar koperasi tidak kalah bersaing dengan toko modern, distributor besar, maupun pelaku usaha dari luar daerah?
0: Oke. Kalau terkait persaingannya dan berusaha bertahan, insya Allah, karena koperasi merah putih itu rata-rata kalau kita melihat di aturan, di juknis itu, dia terkait dengan barang-barang subsidi. Contohnya pupuk subsidi, tabung gas LPG yang subsidi, yang barang, intinya sebagian besar itu mengelola barang subsidi, sehingga itu diharapkan mampu bertahan, mampu bersaing dengan toko kelontong atau toko-toko yang ada di sekitar koperasi dan sekitar masyarakat yang ada, seperti itu.
1: Koperasi merah putih memang dikhususkan untuk barang-barang subsidi Bu ya.
0: Sebagian besar. Memang ada, sudah ada ini ya. Kan ada 7 tuh ya. Sembako, klinik desa, apotek desa, terus tabung gas LPG
1: yang 3 kg
0: ya, itu seperti itu. Kalau di aturan yang kami dapat ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa berjalan ke depannya gitu.
1: Kalau itu bisa berjalan itu luar biasa tuh Bu. Lebih mudahkan lagi sebenarnya masyarakat. Tinggal anggarannya lagi ini yang ditunggu-tunggu, kapan ini yang dikucurkan.
0: Dan memang pengawasannya itu ketat Pak, karena barang subsidi.
1: Barang subsidi ya. Ketat. Tapi sebenarnya ketika itu berjalan dengan baik, yang paling terbantu masyarakat.
0: Masyarakat ya? Betul.
1: Kalau dari aturan juknisnya yang dibaca ya.
0: Aturan masyarakat dan anggota koperasi lah.
1: Saya pun menunggu-nunggu seperti itu.
0: Tergantung domisilinya Pak. Bapak langsung anggota nggak Pak? Bapak domisili di mana?
1: Aku di Nunukan Timur.
0: Oh, berarti harus daftar di Kelurahan Nunukan Timur.
1: Iya. Sebenarnya kita satu RT Ibu. Hanya tidak pernah ketemu, kesibukan masing-masing di kantor Bu ya. Tapi Ibu selalu saya lihat kalau ke pasar, saya lewat kantor, ada Bu Hasna sana. Oke, itu bagian dari pemantauan koperasi Bu.
0: Nunukan sempit Pak.
1: Nunukan sempit. Baik, Bu Hasna. Nah, ini juga tidak kalah menarik. Nah, kita tahu bahwa di era digital nih Bu Hasna ya, koperasi itu tentu dituntut menggunakan hal-hal yang modern Bu. Apakah koperasi Desa Merah Putih di Nunukan ini akan diarahkan masuk ke sistem digital, marketplace, kemudian pembayaran digital hingga pemasaran online, atau seperti biasa-biasa saja yang ada saat ini, atau gimana Ibu?
0: Kalau kita bicara terkait market digital apa segala, yang kedua koperasi ini alhamdulillah salah satunya sudah memanfaatkan itu. Ya, dan juga terus terang memang kalau koperasi Merah Putih kan dia ada aplikasinya sendiri, dia keaktifan koperasi itu melalui aplikasi itu kita bisa baca. Di situ salah satu arah bagaimana memodernkan si koperasi Merah Putih. Itu ada satu aplikasi namanya Simkopdes. Di situ semua dilaporkan kegiatan usaha perkembangan koperasi Merah Putih di situ. Jadi itu salah satu arah pemerintah bagaimana koperasi itu bisa menjadi modern, dengan contoh pelaporannya, pergantian pengurusnya, terus perkembangan usahanya, itu semua dilaporkan. Itu sudah salah satu bentuk modernisasi koperasi gitu. Kalau untuk usaha penjualannya secara kiris itu sudah kita arahkan, tapi memang masih belum maksimal karena baru 2 ya, sehingga dan juga di desa posisinya agak jauh terkait dengan akses jaringan itu sedikit sulit. Terus terang kami belum lama ini dari wilayah Tetaban mati lampu, mereka mengandalkan Starlink itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi tidak ada. Kita sempat ikut dengan salah satu bidang di Dinas Koperasi, itu bidang UKM, kemarin kita ikut sekalian mereka melaksanakan pelatihan terhadap beberapa pelaku usaha, dan juga koperasi kita alhamdulillah terlibat di situ. Pada saat mereka lakukan pengisian tugas dari narasumber secara online, itu pas mati lampu Starlink mati, ikut mati juga. Aduh. Karena mengandalkan listrik. Seperti itu, jadi tidak bisa ngapa-ngapain.
1: Tantangannya di situ berat sekali Bu ya, anggarannya belum turun, mati lampu pula ini bagaimana dari lagi nih
0: sosialis. Mengandalkan Starlink
1: pakai listrik. Iya. Memang wilayah 3T memang masih serba kekurangan. Tapi ini tanda kutip sebagai sinyal memang untuk wilayah 3T yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan, masih butuh sentuhan langsung, tangan langsung pemerintah pusat yang tidak hanya membebankan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan. Dan ini bukan hal sepele, ini hal luar biasa, karena ini masuk skala prioritas Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkaitan dengan kooperasi merah putih, mulai dari penurunan dana tersebut dan penguatan sistem PLN yang ada di wilayah perbatasan, termasuk jaringan Starlink yang ada, itu mungkin perlu diperbanyak dan tersebar di seluruh desa yang ada. Biasanya Starlink ada, satu Starlink membackup sampai 5 desa, 10 desa, tapi kita harapkan setiap desa ada Starlinknya, sehingga kooperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Desa Merah Putih ini sesuai dengan harapan, dan kita harap tahun 2027 kucuran dana tersebut bisa segera ada dan masyarakat bisa menikmati langsung. Yang selama ini kooperasi desa diharapkan bisa memberikan dampak langsung kesejahteraan kepada masyarakat, apalagi menyediakan barang-barang subsidi seperti tabung gas dan sebagainya. Baik Bu, ini yang tidak kalah menariknya, kira-kira kalau ini sudah kita menggambarkan ketika kooperasi Merah Putih ini sudah berjalan sebagaimana dengan juknisnya, untuk memastikan pengelolaan kooperasi ini benar-benar transparan nanti, sehingga masyarakat ini percaya, nantinya tidak menutup kemungkinan ada yang menitipkan modal dan usaha mereka kepada kooperasi Merah Putih nanti ke depan, Ibu. Harus transparan sehingga ini tidak ada permainan-permainan. Gimana itu, Bu?
0: Nah, jadi gini, kita selalu meminta kita kan sudah berusaha nih dengan melatih pengurus di awal pembentukannya, yeah. Dari kementerian sudah memberikan kita kesempatan untuk pengurusnya mengikuti pelatihan itu, sudah dilatih bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana sebagai pengurus itu harus bertindak, sebagai pengawas itu seperti apa, itu sudah dilatih ya. Tapi memang itu masih sangat jauh daripada kata sempurna, karena yeah. Memang namanya kalau pelatihan ada yang terdampak, yang kita berikan secara online ada juga secara langsung, dan kurang maksimal karena cuma 2 hari. Yang seperti itu salah satu usaha kami supaya bagaimana koperasi itu dia transparan, karena pada saat pelatihan itu kita memberikan materi terkait dengan transparansi keuangannya si koperasi, terus bagaimana si pengurus itu mengelola koperasinya sehingga menimbulkan kepercayaan kepada anggota dan membuka wawasan kepada masyarakat supaya mau ikut bergabung di koperasi. Karena terus terang di koperasi ini kan taunya mereka itu adalah untuk simpan pinjam uang ya. Gitu. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Nah, di awal itu yang harus kita edukasi dulu ya, si pengurus ya. Bahwa sampaikan kepada calon anggota atau masyarakat yang ada yang belum bergabung bahwa tidak, koperasi itu bukan hanya serta-merta untuk simpan pinjam uang, tetapi juga untuk usaha-usaha lain bisa ya. Kita kembangkan di dalam koperasi itu. Dan juga intinya koperasi itu insya Allah akan mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitar koperasi. Itu yang kami edukasi di awal kepada pengurus yang sudah dibentuk untuk pada tahun 2025, dan alhamdulillah itu hampir semua pengurus sudah kita latih baik yang di wilayah Nunukan kita laksanakan di Nunukan, yang di wilayah Sebuku kita gabungkan di Tulin Onso, yang di wilayah Lumbis Ogong, Pansiangan dan Hulu itu kita gabungkan di wilayah Lumbis. Nah, untuk wilayah Krayan, karena kita pelaksanaannya akhir tahun dan juga kita keterbatasan anggaran untuk ke sana, sehingga kita laksanakan secara daring waktu itu, dan juga yang bisa gabung di Nunukan kita ikutkan di Nunukan. Itu awal-awal kita latih mereka bagaimana supaya bisa koperasi itu transparan lah ke depannya. Jadi penguatannya itu dulu kita sampaikan gitu.
1: Oke. Berarti bahwa memang koperasi Merah Putih ini bukan hanya ditujukan untuk tempat simpan pinjam, malah justru ini akan diarahkan menjadi pusat produksi, distribusi, pemasaran, dan tidak menutup kemungkinan perdagangan produk unggulan desa bisa dipasarkan di situ, Bu ya.
0: Betul sekali, Pak.
1: Secara bertahap.
0: Mimpi kita ke depan, Pak.
1: Mimpi kita ke depan.
0: Pak Prabowo dan mimpi kita semua.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dan kita berharap 2027 sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit. Amin. Dan pada intinya nanti sesuai juknisnya itu bisa tercapai. Dan Ibu, khusus untuk wilayah perbatasan, harga barang dan biaya logistik ini kan menjadi persoalan tersendiri nih, Bu. Kira-kira apakah koperasi ini bisa jadi nanti instrumen untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menekan harga kebutuhan masyarakat, Bu?
0: Nah, itulah Pak salah satu alasan kenapa koperasi itu ada di setiap lurah dan setiap desa.
1: Oh, setiap lurah Bu ya?
0: Setiap kelurahan, setiap desa itu ada. Karena itulah salah satunya menekan harga, memberikan masyarakat harga yang sesuai yang sebetulnya yang harus mereka dapatkan. Ya. Karena terus terang kemampuan daya beli masyarakat itu kan berbeda-beda. Dan sasarannya ini minimal kita bisa menyasar masyarakat yang menengah ke bawah. Itu sebetulnya kenapa barang subsidi itu harus dikelola oleh koperasi.
1: Baik, Ibu, kita tahan dulu Bu ya. Coba saya baca SMS yang masuk Bu ya. Ini dia. Oke, ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Arman Asman. Arman, kira-kira yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana peluang koperasi Desa Merah Putih untuk mengangkat produk lokal nonokan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tersendiri tetapi mampu menembus pasar nasional bahkan Malaysia. Wah, ini bahkan Malaysia nih Bu. Ini pertanyaannya nih Bu. Arman. Ya. Kayaknya sebatik nih Arman. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Mas Arman. Sangat baik ya pertanyaannya. Memang koperasi itu kan sudah berbadan hukum. Ya, karena dia sudah berbadan hukum, peluangnya untuk melakukan ekspor impor itu bisa. Dan insya Allah di dinas kami itu, dinas koperasi itu cukup komplit ya, cukup lengkap di sana. Mulai usaha itu mau bertumbuh, koperasi itu belum punya izin kita bisa fasilitasi, koperasi itu belum punya fasilitas peralatan atau apa itu, insya Allah bisa kita fasilitasi dalam hal mungkin merekomendasi atau memberikan pernyataan bahwa usaha ini memang berjalan apa itu kita ada. Dan juga untuk melaksanakan ekspor impor itu kan ada persyaratan-persyaratan. Nah, di dinas kami juga itu ada yang mengelola hal itu gitu. Kita ada dinas, bidang perdagangan, kita ada bidang meteorologi, kita ada bidang industri, kita bidang UKM dan satunya lagi bidang koperasi. Nah, di situ sangat lengkap di situ. Jadi ibarat kata kalau PTSP dia satu pintu di situ semua, Pak. Kalau berbicara dinas terkait dengan usaha ya. Nah, kalau untuk karena mengembangkan wilayah potensi desa, potensi yang ada di daerahnya dan untuk melakukan ekspor tidak menutup kemungkinan koperasi itu bisa gitu. Nah, terutamanya untuk wilayah sebatik dan nunukan, saya rasa itu tidak menutup kemungkinan masyarakat pelaku usaha yang kecil-kecil aja bisa melakukan, apalagi kalau koperasi gitu. Seperti itu.
1: Iya ya, peluang itu semua terbuka.
0: Terbuka Pak. Silahkan Mas Arman, kalau ini usaha koperasinya belum jalan di sana bisa datang ke kita seperti apa. Nanti kita bisa ini hubungkanlah ke koperasinya gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Mas Arman yang punya mungkin dia punya usaha atau punya barang yang cocok nih bisa diekspor keluar, tapi dia belum punya jalan nih, belum tahu seperti apa. Nah, itu insya Allah bisa Pak. Mudah-mudahan dengan beliau masuk ke koperasi itu bisa berjalan walaupun tanpa menunggu anggaran atau modal dari pemerintah pusat gitu.
1: Iya, baik. Nanti kalau menunggu anggaran itu agak lama, bisa jalan di tempat.
0: Betul.
1: Tapi kalau dengan ada anggaran yang ada saat ini, tapi didukung dengan para manajemen yang satu server, satu pemikiran, satu visi, satu jalan dan satu tujuan, insya Allah koperasi itu bisa tepat sasaran. Bisa.
0: Dibuktikan dengan yang dua itu Pak, saya tetap optimis Pak, karena ada dua koperasi yang non bantuan pemerintah ya, ibarat katanya dalam artian bantuan modal ya dan tanda kutip, itu mereka bisa berjalan.
1: Sampai saat ini Bu ya?
0: Sampai saat ini. Malah itu penyetor pajak, salah satu termasuk penyetor pajak yang besar itu Pak, dari koperasi tetaban itu.
1: Pokoknya seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan termasuk mereka.
0: Salah satunya.
1: Salah satunya.
0: Kami langsung dihubungi dari Kementerian Pajak Pak waktu itu. Jadi kami kayak koperasi mana nih yang transaksinya hampir 1 miliar gitu waktu itu. Awal 2005. Pembentukannya ya, seperti itu. Waktu itu ya gitu.
1: Kalau sekarang itu lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Kita harapkan semakin besar pajak dibayar, berarti semakin besar pertumbuhan koperasi tersebut. Amin. Dan itu bisa tidak menentu kemungkinan Bu ya, bisa jadi cikal bakal ikon koperasi di wilayah perbatasan Indonesia ya.
0: Betul Pak, kemarin
1: bukan hanya Nunukan deh, Indonesia ya, perbatasan Indonesia.
0: Jadi Sekaltara kemarin itu kan se-Indonesia ada magang tuh, magang koperasi. Magang koperasi, koperasi Merah Putih ya khusus. Iya. Nah, alhamdulillah itu salah satu pengurus koperasi di Desa Tetaban itu diundang sebagai peserta magang itu di Jawa Timur kemarin. Baru tanggal 31 Agustus kemarin baru kembali gitu.
1: diundang khusus.
0: Iya, diundang khusus. Kita sekaltara itu hanya Nunukan yang diundang, dan yang lainnya itu perwakilan dari Aceh, Sumatera, Sulawesi. Jadi tidak banyak pesertanya, dan salah satunya itu dari desa Tetaban itu.
1: Wah, ini desa-desa yang tidak pernah diharapkan, malah itu betul, yang membawa nama Koperasi Merah Putih ke tingkat
0: betul,
1: nasional.
0: Itu kalau Bapak pernah ke Tetaban pasti tahu seperti apa wilayahnya di sana.
1: Satu kali saya ke sana.
0: Oh iya, kan harus lewat jembatan gantung gitu. Jauh.
1: Itu pun 2011.
0: Oh,
1: luar Tetaban, Bu.
0: Bapak bisa sudah sih ada
1: kemajuannya sudah ada perubahan, Bu, Ibu ya.
0: Betul.
1: Tuh, 2011 bisa dibayangkan, Bu. Di Tetaban pada waktu itu lagi peliputan khusus terkait tentang wilayah-wilayah perbatasan.
0: Yeah.
1: Baik, Ibu, ini cukup menarik. Koperasi Merah Putih tentu memang berbeda dengan koperasi biasa yang selama ini berjalan. Koperasi biasa yang selama ini sudah berjalan sejak dulu masih terus juga bergerak. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini tentu saling mendukung antara koperasi yang selama ini sudah berjalan dan Koperasi Merah Putih yang lebih fokus kepada barang subsidi, termasuk juga simpan pinjam, bahkan akan terus dikembangkan untuk mengembangkan potensi-potensi produk lokal yang ada di desa dan di kelurahan, termasuk di kecamatan. Pertanyaannya ini, Bu, apa kira-kira nanti ke depan bentuk pengawasan yang disiapkan pemerintah? Nah, jika nanti ke depan anggaran sudah ada, kemudian terjadi penyalahgunaan dana ini, konflik kepentingan, atau koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penindakannya sesuai dengan juknisnya, Bu? Kalau sudah ada anggarannya
0: ya,
1: antisipasi memang.
0: Jadi ini kan, Pak, di koperasi itu ada, kalau kita berbicara normalnya koperasi ya, baik Merah Putih maupun konvensional atau ya, non KDMP. Nah, kita di koperasi itu kan ada kepengurusannya, ada pengurus, ada pengawas.
1: Ya.
0: Di awal itu internal kepengawasannya dulu yang berbicara, yang bermain. Nah, itu kewajibannya si pengawas. Nah, kalau kita berbicara Merah Putih, pengawasnya itu secara ex officio itu adalah kepala desa dan lurah.
1: Iya.
0: Itu wajib ya. Dia mengikat, melekat itu tugas dan tanggung jawabnya melekat si kepala desa maupun lurah wajib sebagai ketua pengawas koperasi. Nah, karena kalau aturan seperti itu ya, karena si pengurus koperasi mengelola anggaran, berarti pengawas ini harus proaktif nih terhadap usaha yang dijalankan koperasi. Dia harus setiap saat mengecek bahwa seperti apa nih koperasinya, usaha. Kita berbicara ke depannya, uang sudah ada,
1: ya,
0: koperasi sudah jalan. Nah, pengawasan si pengawas ini harus melekat, karena terus terang uang itu kan besar, Pak.
1: Besar.
0: Maksimalnya kan 3 miliar, kan tidak, belum tentu juga sih semuanya dapat 3 miliar, tapi disesuaikanlah dengan kemampuan atau kapasitas atau apalah yang dijalankan si koperasi itu. Intinya kita mendengarnya 3 miliar maksimal bantuannya. Nah, ya tanggung jawab si pengurus yang mengelola anggaran yang ada, tanggung jawab atau tugas si pengawas adalah mengawasi si pengurus menjalankan usaha koperasi. Seperti itu. Itu yang internalnya. Kalaupun dia itu keluar masalahnya, tidak bisa ditangani oleh si pengawas, pasti dilaporkan ke dinas. Nah, itu seperti itu dulu kalau terkait dengan keuangan ya, dalam artian yang masih normal-normal nih, masih berarti itu masih di kita di dinas koperasi selaku pembina. Nah, tapi kalau sudah melebar kemana-mana, itu bukan hanya teman-teman dinas koperasi menjadi wewenang kami nih, tetapi ada yang terlibat, contohnya itu mungkin inspektorat atau penegak hukum gitu. Seperti itu pasti akan terlibat semua.
1: Baik, saya mau tekankan tadi, Bu, semua koperasi Merah Putih ini itu pengawasnya dari lurah ya, khusus untuk kalau di kelurahan.
0: Iya, dari kelurahan itu lurah,
1: langsung lurah ya.
0: Lurah wajib sebagai ketua.
1: Wajib di situ sebagai ketuanya. Oke. Ini lebih kuat pengawasannya kalau dengan sistem seperti itu. Dan bertambah juga tugasnya
0: lurah. Lurah dan bu lurah.
1: Betul. Lurah dia harus memantau terus, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dampaknya juga dan risikonya juga ada ke Pak Lurah. Jadi Pak Lurah harus perkuat pengawasannya. Baik, Ibu. Nah, ini tidak kalah menarik juga ini. Jika kita berbicara ini, jika lagi, jika 5 tahun ke depan koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar berhasil, nah, kira-kira perubahan besar seperti apa yang Ibu inginkan masyarakat menemukan rasakan ini, dan apa pesan Ibu kepada masyarakat agar mau ikut memiliki, menghidupkan dan membesarkan koperasi di desanya?
0: Harapannya itu ya, ya masyarakat jadi mandiri, masyarakat tidak tergantung, masyarakat tangannya tidak ke atas begini, tidak meminta itu. Betul, harapan kami seperti itu, masyarakat sejahtera gitu. Karena kenapa koperasi itu mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitarnya, itu harapan besar kami, supaya masyarakat tidak lagi mengeluh-ngeluh kenapa ini pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan, pemerintah tidak memberikan bantuan, pemerintah tidak ini tidak itu. Nah itu harapan kita, meminimalisir itulah. Karena dengan adanya usaha koperasi, usaha koperasi itu bisa mandiri, sehingga masyarakat ataupun anggotanya tidak terlalu sangat berharap kepada pemerintah. Karena kemandirian si koperasi inilah membuat si anggota itu sejahtera gitu, tidak terlalu berharap kepada pemerintah dalam artian mendapatkan bantuan atau apa-apa itu, seperti itu.
1: Tidak ada lagi meminta-minta dan tidak ada lagi suara-suara keluhan yang membuat telinga semakin memanas begitu Bu ya. Sebenarnya keluhan bagian daripada membangkitkan, tapi kalau setiap hari mengeluh gimana mau jalannya ya, harusnya kita bergerak. Dan keluhan itu salah satu sumber bencana, kalau mengeluh terus lebih baik melakukan sebuah langkah yang cepat, tepat dan bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi tanpa harus mengeluh dan meminta yang Ibu tadi sampaikan. Baik Ibu, dari saya buka lagi Bu ya. Nana Semangkadu. Nana, Bu Nana Semangkadu. Wah, ini kayaknya Bu Nana ada anaknya nih. Apa yang harus dilakukan generasi muda desa agar apa ini, tidak hanya menjadi anggota koperasi Bu, tetapi bisa menjadi penggerak bisnis, inovasi dan digitalisasi koperasi di wilayahnya? Wah, ini bagus pertanyaannya nih Bu. Bu Nana Semangkadu. Jadi bukan hanya penonton, tetapi dia bisa menjadi penggerak bisnis, inovasi dan digitalisasi koperasi di wilayahnya. Dia bisa buka koperasi-koperasi yang lain ceritanya.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya dan ini sangat memicu kami nih bagaimana. Ya, jadi kalau putranya atau putri Bu Nana itu punya punya imajinasi yang sangat tinggi nih sepertinya, dan punya semangat yang sangat baik terkait dengan perbaikan ekonomi ke depan, terutama untuk dirinya sendiri lah ya, anak muda. Bersyukur kita ada anak muda yang punya visioner gitu untuk menjadi yang berkembang itu apa. Nah, saran saya Bu, untuk Bu Nana ini bisa datang ke kantor lah. Paling tidak kita bisa kembangkan nih apa nih yang Bu Nana butuhkan saat ini. Apakah dia sudah punya usaha, dia belum memiliki izin, atau apakah dia belum punya usaha, mau berusaha seperti apa? Insya Allah bisa kita fasilitasi. Paling tidak kita mengedukasi dulu deh si teman-teman atau anak-anak muda yang ada gitu. Dia tidak hanya menjadi penonton nanti ke depannya dengan kita melatih. Kan kita di Pemda ini banyak ya. Kita ada BLK, kita ada dinas koperasi itu sangat luas sih. Banyak sih. Nanti berkembang kemana-mana di sini. Intinya seperti itulah. Silahkanlah, jangan hanya jadi penonton. Proaktifnya si anggota, si anak muda ini dibutuhkan memang di koperasi, supaya koperasi itu bisa hidup gitu. Memang jangan hanya jadi penonton lah. Proaktifnya berikan saran masukan kepada koperasi, intinya kalau memang mau melihat koperasinya itu maju gitu. Dengan catatan ya harus wajib simpanan, pokok simpanan wajibnya ya. Karena itu salah satu modal awal si koperasi bisa bergerak,
1: bisa
0: seperti itu.
1: Bergerak.
0: Ya, nah, mimpi tinggi-tinggi tapi tidak ada gerakan di bawah, nah itu susah.
1: Cuma wacana saja.
0: Iya.
1: Ketika bangun dikira sudah berjalan, ternyata masih mimpi. Baik. Ini siapa lagi nih? Ada lagi. Saya habiskan saja pertanyaan-pertanyaan Bu ya.
0: Siap.
1: Biar semuanya bisa lega. Dari Lamadong. Dari Lamadong Bu, di Sebatik. Lamadong di Sebatik. Assalamualaikum Ibu, saya Lamadong di Sebatik. Yang saya mau tanyakan, kalau masyarakat ingin buka koperasi, apa saja syaratnya? Cuma tapi kita ini masalah koperasi merah putih, tapi nggak apa-apa, disampaikan aja dah.
0: Oke, baik. Ya, sebagaimana di peraturan tentang pembentukan koperasi itu ya. Kita keluar, tapi
1: nggak apa-apa.
0: Peluang nih saya mensosialisasikan juga. Nah, persyaratan untuk membentuk koperasi itu minimal ada 9 orang yang berkumpul bersama, yang punya pemikiran yang sama, punya punya visi yang sama untuk membentuk satu koperasi. Itu persyaratan awal, itu ada 9 orang yang membentuk ya. Kalau dulu kan 20 sampai 25 orang ya baru bisa bentuk koperasi. Kalau saat ini cukup dengan 9 orang sudah bisa, minimal 9 orang. Itu dulu. Yang kedua, silahkan dirapatkan, dibahas terkait dengan usaha apa yang mau dijalankan, terus apa nama koperasi yang mau dibentuk ini, dan dia seperti jenisnya apa gitu. Selanjutnya juga si anggota koperasi itu kalau masuk di binaan pemerintah daerah kabupaten kota itu harus satu wilayah. Contohnya dia harus di Kabupaten Nunukan semuanya, tidak harus dari, tidak boleh dari luar Kabupaten Nunukan, contohnya dari Malinau atau dari Tarakan, tidak boleh. Jadi kalau dari wilayah Nunukan itu bisa dari Sebatik, bisa dari Sebuku, bisa dari Sembangun, itu bisa semua.
1: Beda kecamatan tidak ada masalah.
0: Iya, beda kecamatan bisa. Itu yang awalnya. Setelah itu punya KTP-nya, dibuktikan dengan KTP ya. Itu terus membahas simpanan pokok, simpanan wajibnya, terus di mana kedudukan koperasinya, itu sih yang intinya 9 orang itu dulu membentuk ini sebagai inisiator. Dan kalau mau lebih jelas lagi silahkan bersurat atau ke dinas koperasi langsung minta difasilitasi untuk disosialisasikan seperti apa pembentukannya. Kami terbuka untuk itu.
1: Baik Bu, saya mau tegaskan kembali tadi terkait tentang tempat-tempat itu, apakah memang harus miliknya sendiri? Kalau disewa enggak apa-apa atau bagaimana?
0: Pinjam pakai boleh.
1: Baik.
0: Kan itu untuk diketahui aja domisili koperasi itu di mana, karena itu kan ibarat kata hanya sebuah kantornya gitu. Untuk menjalankan usahanya kan bisa di Pulau Sebuku atau di wilayah Sebatik, itu bisa.
1: Itu sebagai identitas
0: tempat. Iya, identitasnya supaya memudahkan kita. Oh, koperasi di sini untuk usahanya dia jalankan. Oh, ternyata di Sebatik jalan usahanya atau di Nunukan. Seperti itu kan banyak seperti itu.
1: Okay. Baik Pak Lamadong, di Sebatik minimal 9 orang bisa melakukan rapat usaha. Apa nama koperasinya? Siapkan nama KTP. Jangan sampai KTP-nya itu berasal dari kabupaten lain, kecamatan lain, tidak ada masalah. Selama masih satu kabupaten. Kemudian apa yang mau dibuat? Simpan pokok dan wajib nanti tinggal ditentukan seperti yang disampaikan, mau berapa per bulan, per tahun, seperti apa. Kemudian pastikan lokasi dan tempat kantor Anda sehingga memudahkan dinas UMKM untuk memantau, melihat dan membuat laporan setiap tahun. Jangan sampai tidak ada tempat, bingung orang untuk mencarinya, kemana tempatnya Pak Lamadong ini.
0: Nah, alamat palsunya Ayu Tinting.
1: Ayu Tinting, oh iya, adalah alamat palsu. Baik, ini menarik sekali Bu Asna. Boy, tanpa terasa ini pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, Bu Asna. Kira-kira closing statement yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Enggak apa-apa Bu, diperpanjang closingnya, digabung aja untuk koperasi biasa dan koperasi merah putih, peluangnya seperti apa kedua koperasi ini ketika sudah berjalan dengan baik, seperti apa dampaknya kepada pengurus maupun kepada masyarakat sekitar, pada umumnya masyarakat Kabupaten Nunukan dan beranda depan NKRI. Silakan Ibu.
0: Jadi ini ya Bapak Ibu, salah satu kelebihan koperasi itu adalah memang mungkin kita ada beberapa semboyan ya, belanja di luar itu harga boleh sama dengan toko kelontong di luar sana, tetapi belanja di luar itu tidak ada gift yang kita harapkan di akhir tahun. Kalau koperasi, baik koperasi merah putih maupun koperasi non merah putih, itu dia ada SHU istilahnya, sisa hasil usaha, itu yang mereka tunggu dan harapkan di akhir tahun. Itu salah satunya kalau kita berbicara terkait koperasi ya, di mana-mana semua sama. Tapi yang kita bisa dapatkan itu kalau di koperasi kita ada SHU. Ibarat kata kalau kita belanja di pasar, pulang kan kita dapat perintah kreseknya, berarti kresek jadi sampah gitu ya. Nah, kalau koperasi pulang belanja kita punya tabungan tuh. Akhir tahun kita pasti dapat gitu. Itu untuk kesejahteraan si anggota.
1: Itu. Baik. Bu, saya hampir ketinggalan tadi. Apalagi masih ada enggak Bu sampai sekarang seperti sebelum-sebelumnya ada bantuan-bantuan untuk koperasi? dari dinas khusus koperasi memang betul-betul berjalan ya, bukan hanya koperasi atas nama saja tapi tidak ada laporan yang tidak berjalan, khusus yang memang sudah membayar pajak, laporan ini dan sebagainya. Gimana itu, Bu?
0: Nah, kalau berbicara bantuan, alhamdulillah sejak saya di dinas koperasi sudah ada ya bantuan. Kalau bantuan dana ya, bantuan uang ceritanya tidak ada.
1: Bantuan dalam bentuk infrastruktur seperti komputer
0: itu tidak ada.
1: Tidak ada juga, Bu,
0: tidak
1: ya?
0: Tidak ada. Yang ada memang kita berupa pelatihan yang biasa kita ada itu pelatihan. Intinya pelatihan itu bisa mengedukasi si koperasi bagaimana merecharge ilmu pengetahuannya dan juga bisa memberikan support atau semangat kepada pengurus koperasi yang ada. Itu menyegarkan pengetahuannya dengan kita lakukan pelatihan, kita lakukan pendampingan, itu menurut kami jauh lebih besar daripada kita berikan bantuan modal yang terkadang menyulitkan si koperasi mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa, ini cukup tepat sekali. Tak ada lagi bantuan-bantuan berupa dana tunai maupun operasional. Bantuan operasional dan sebagainya, termasuk alat kantor untuk melengkapi koperasi. Tetapi kali ini dinas koperasi dan UMKM hadir memberikan pelatihan dan menyiapkan koperasi yang sudah siap, yang sudah ada dan siap melebarkan sayapnya ke seluruh tempat-tempat yang bisa memberikan kesejahteraan. Dan tak ada lagi yang akan menyulurkan tangannya untuk meminta, dan tiada lagi ke depan yang mengeluh karena tak ada jalan dan akses. Dinas Koperasi dan UMKM terus terbuka hingga saat ini. Ketika Anda membutuhkan, silakan langsung datang komunikasi ke kantor tersebut. Pintu tetap terbuka dan Buasna pasti menunggu Anda setiap saat. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, pastikan bahwa koperasi bukan sekedar papan nama di depan kantor. Koperasi adalah tentang keberanian masyarakat desa untuk berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Jika dikelola secara profesional, transparan dan berbasis potensi lokal, maka desa bukan lagi sekedar pemasok bahan mentah, tapi desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari Nunukan, dari wilayah perbatasan, kita ingin buktikan bahwa ekonomi kerakyatan bisa tumbuh dari desa dan memberi dampak untuk Indonesia. Saya Rusdi Mursalim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Sepekan.

Berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 27 September 2026. Bersama saya, Ahmad.

0: pendengar. Berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Bersama saya Ahmad Ilham, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reses Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan memberangkatkan 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke negara Malaysia. Laporan Deli Tareri.
1: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, satu orang tersangka N, laki-laki, berhasil diamankan dikarenakan ingin melakukan tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO tujuan Malaysia. Tersangka N sudah 4 kali melakukan kegiatan tersebut. Hal ini menjadi perhatian bagi BP3MI Kalimantan Utara. Ia juga menyampaikan N ingin menyeberangkan 5 korban pekerja migran Indonesia. Namun dengan kesigapan petugas BP3MI dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara, maka 5 orang tersebut berhasil diamankan.
2: Yang selama ini kami BP3MI Kalimantan Utara bersama dengan Polda Kalimantan Utara bersinergi, berkolaborasi dalam hal pekerja migran Indonesia ataupun pencegahan pekerja migran Indonesia. Ini salah satu wujud kolaborasi yang kami laksanakan, bahwa awalnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa diduga akan ada pemberangkatan melalui jalur yang tidak resmi. Kemudian kita bersama-sama mendalami ada ketibaan kapal pantokrator dari Parepare tujuan Tununtaka. Setelah itu kami coba membuntuti

0: melawan hukum. Yang 1, 2, dan 3 dijalaninya, menjalani proses penjara, kemudian ini yang keempat kali. Tadi, empat kali. Kemudian setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, yang sementara ini sedang melakukan pengembangan terkait dengan siapa-siapa yang ada ataupun yang memfasilitasi.
1: Lanjut ia sampaikan bahwa penyidik Polda Kalimantan Utara melakukan koordinasi dan melaporkan hal ini kepada Pubintar, publikasi internasional. Mengingat yang merekrut para pekerja migran Indonesia secara non-prosedural berada di Malaysia, kemudian akan menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO. Karena tidak menutup kemungkinan yang merekrut ini adalah warga negara Indonesia sewaktu-waktu bisa kembali ke Indonesia. Dalita Reri melaporkan.
2: Warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara dilaporkan terlilit hutang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Berikut laporan Ferry Herdiansyah.
3: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
4: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak. Bapak Presiden terhormat.
3: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
5: Jadi saya sekarang Pak terlilit utang di bank, setiap bulan ditagi, apalah kecil. Saya yang pakai membayar, nah tidak ada sudah kegiatan di sini. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari hutang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan Pak, masyarakat kecil yang kita di sini.
3: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
6: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim, jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya, perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
3: Ferry Herdiansyah melaporkan.
2: Kebutuhan infrastruktur jalan di wilayah Kerayan dan Kabudaya menjadi sorotan DPRD Nunukan karena dinilai lebih mendesak dibandingkan wilayah lainnya. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Wilayah Kerayan dan Kabudaya menjadi perhatian karena kebutuhan infrastrukturnya cukup mendesak. Beberapa titik di Sebatik dan Nunukan juga menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Nunukan. Ketua Komisi 3 DPRD Nunukan Rian Antoni mengatakan persoalan jalan menjadi perhatian komisinya saat ini.
7: Ya tentu kalau persoalan infrastruktur yang menjadi perhatian Komisi 3, kita concernnya itu lebih ke masalah jalan. Saat ini loh ya, dalam konteks apa hari ini, terutama di wilayah pedalaman seperti halnya Kayan, kemudian daerah kita sebut Kabudaya ini, kemudian ada beberapa juga di titik-titik di Sebatik dan bahkan di Nunukan.
3: Menurut Rian, tingkat urgensi pembangunan jalan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pedalaman Kabudaya dan Kerayan menjadi kawasan yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.
7: Tapi apa persentasenya tidak se-urgen di wilayah daratan ini, pedalaman Kabudaya dan Kerayan, Kerayan khususnya.
3: Komisi 3 berharap pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi dan tingkat urgensi masing-masing wilayah.

0: Ya, kita paham bahwa adil itu bukan berarti sama proporsinya. Tetapi harapan kami sebagai wakil rakyat, yang mana tentu kita betul-betul membawa suara rakyat dan keluhan rakyat.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Berikut laporan Salma Amin.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
4: Ada peraturan daerah, Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
3: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
4: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
3: Pemutahiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Akibat kekurangan guru mata pelajaran olahraga di Kabupaten Nunukan, sejumlah guru wali kelas terpaksa merangkap mengajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Laporan Ahmad Ilham. Kekurangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK di Kabupaten Nunukan masih menjadi kendala yang dihadapi sejumlah sekolah jenjang SD dan SMP. Kondisi tersebut membuat wali kelas harus merangkap mengajar mata pelajaran olahraga untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra dan Perizinan K2SP Suryati mengatakan guru kelas terpaksa merangkap mengajar mata pelajaran olahraga akibat kekurangan guru. Kondisi tersebut mengharuskan mereka mempelajari kurikulum PJOK agar dapat melaksanakan pembelajaran.
5: Biasanya kalau dia dianu ya di guru-guru lain yang mengampu, misalnya kalau SD kan dia ada guru kelas kan ngajar semuanya, mereka yang ngajar. Kalau SD itu Pak, dia guru mapel, di SD itu cuma guru agama sama penjas. Tapi kalau ada guru penjas ya guru kelas yang ngajar. Mau enggak mau.
2: Suryati menjelaskan, kekurangan guru dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya banyak guru yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini menyebabkan kebutuhan guru, termasuk untuk mata pelajaran olahraga di sejumlah sekolah semakin berkurang. Selain itu, sekolah juga tidak dapat lagi menerima tenaga honorer baru untuk mengisi kekurangan guru. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.
5: Ini data dari pusat juga nih, ini online nih Pak, berubah terus tiap hari, ada pensiun berkurang lagi, berarti bertambah lagi kekurangan guru. Kan tadinya ada kekurangan guru, mau menerima tenaga honor. Dari pusat kan sudah tidak boleh lagi menerima honor.
2: Kekurangan guru tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dinas Pendidikan berencana melakukan evaluasi terhadap penempatan guru untuk memastikan kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah dapat terpenuhi. Ahmad Ilham melaporkan. Pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Laporan Salma Amin.
3: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir, Madi, mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
6: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini, buruhnya kadang mencapai 500 lebih lah. Kalau naik feri ya untung sih, karena cuma kami cuma bayar sewa beli tiketnya aja.
7: Tiketnya berapa?
6: 180.
3: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
6: Baru kami tidak terlalu capek, ya tidak pakai buruh lagi kan. Kalau lewat Bambangan kami kerja berapa kali memang, karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke pam di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
3: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. Berikut laporan Mimin Muslimin.
8: Di balik dinamika penyaluran berbagai bantuan sosial yang kerap memicu kebingungan di tengah masyarakat, penetapan tingkat kesejahteraan atau desil warga melalui proses pengolahan data yang cukup kompleks. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membeberkan bagaimana sistem pemeringkatan desil bekerja berdasarkan sinergi lintas lembaga dan instrumen penilaian. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin menjelaskan, penetapan data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSN melibatkan sinergi 17 kementerian, di mana BPS mendapat mandat untuk menangani aspek pengolahan datanya. Dalam melakukan pemeringkatan desil rumah tangga, BPS menggunakan 41 variabel penilaian yang komprehensif. Pergeseran posisi desil tidak selalu statis, tetapi dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengelompokan desil tersebut sebagai acuan penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Program-program intervensi dari berbagai kementerian seperti Program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial, Program Perumahan dari Kementerian Perumahan dan PUPR, hingga bantuan pendidikan umumnya menyasar masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 kategori prasejahtera hingga rentan miskin.
9: Kalau semakin banyak yang ke desil 1, semakin banyak orang susahnya, dia semakin geser. Terus yang permasalahannya lagi, ketika sudah masuk desil 1 sampai 4, kan ini untuk intervensi kebijakan, Bang. Tergantung Kementerian Sosial misalnya. Oh, aku mau ngasih PKH. Nah, PKH itu ada syaratnya, Bang. Harus ada anak sekolah, ya kan? Nah, kalau nggak masuk aku dapat, ya mungkin nggak ada anak sekolahnya.
8: Kendati demikian, Iskandar menegaskan karena data saat ini masih dalam tahap awal dan proses pemutakhiran nasional masih berjalan dengan cakupan pemutakhiran menyeluruh yang masih terus dikebut. Dinamika dan pergeseran data hasil akan terus dikelola secara berkala setiap 3 bulan sekali agar kebijakan pemerintah tepat sasaran. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Petani padi di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, kini sudah menggunakan alat modern untuk meningkatkan hasil produksi. Laporan Deli Tareri.
10: Ketua Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Utara, Didi Raharjo, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan satu langkah awal untuk melakukan pendampingan di tahun 2026. Adapun program yang akan dilaksanakan adalah target luas tambah tanam padi, kemudian mengawal bantuan pemerintah, program metode pertanian modern di mana teknologi ini adalah menggabungkan teknologi yang sudah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian dalam hal budidaya padi, kemudian disinkronkan dengan model pertanian yang ada di Arkansas.
11: Nah, dengan metode ini harapannya nanti produktivitas khususnya padi
7: itu bisa mencapai secara nasional itu 10 ton. Nah, kita ketahui sekarang untuk secara nasional itu baru 5,2 ton. Nah, ini Bapak Menteri minta mengharapkan ada loncatan produktivitas sehingga betul-betul nanti bagaimana suasembada pangan yang sudah kita capai ini itu berkelanjutan.
10: Ia juga berharap bagaimana produktivitas padi terus meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian di sisi lain, jenis padi yang ditanam menyesuaikan spesifik lokasi karena tidak semua lokasi itu sama.
7: Jadi ada yang dinamakan Inpari 32, kemudian juga Inpari 45 dan sebagainya. Tentu ini nanti menyesuaikan di mana kondisi lahan dan itu sesuai dengan kondisi varietasnya. Karena bisa jadi ada lahan yang selalu tergenang mengandung salinitas tinggi. Nah, ini tidak bisa ditanam dengan varietas sembarangan. Tentu ini harus menggunakan varietas tertentu yang sesuai dengan kondisi seperti itu.
10: Ketika ditanyakan terkait penanaman padi di Kecamatan Kerayan, ia menjelaskan, untuk di Kecamatan Kerayan telah didominasi persawahan kering, sehingga nanti tidak sama varietas yang digunakan pada lahan sawah irigasi. Untuk di Kecamatan Kerayan diharapkan varietas padi gogo produktivitasnya sudah setara dengan padi sawah yang bisa mencapai 4-5 ton, bahkan lebih. Hal ini menggunakan metode pengawalan budidaya yang tepat. Delita Reri melaporkan.
2: Muhammad Ramadhani dan Muhammad Rama berhasil menjadi juara Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Nunukan. Berikut laporan Mimin Muslimin.
8: Rangkaian Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Nunukan 2026 resmi merampungkan seluruh agenda perlombaan. Pada hari kedua kemarin di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menjadi pusat unjuk bakat para pelajar jenjang sekolah menengah pertama untuk melestarikan bahasa Tidung. Fokus perlombaan hari kedua mempertandingkan dua kategori yakni lomba tembang lagu daerah dan lomba pidato berbahasa Tidung khusus untuk jenjang SMP. Kepala Bidang Ketenagaan Kurikulum Sastra dan Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Suryati menyampaikan, berdasarkan petunjuk teknis dari Balai Bahasa Kalimantan Timur, para peserta yang berhasil meraih juara maupun harapan di tingkat kabupaten tidak boleh berpuas diri. Mereka dijadwalkan kembali mengikuti seleksi lanjutan pada minggu pertama bulan Oktober 2026 mendatang. Lomba tembang lagu daerah berbahasa Tidung SMP juara 1 Muhammad Ramadhani dari SMP 2 Negeri Nunukan, juara 2 Muhammad Zaid Maulana Al-Ayubi dari SMPN 4 Negeri Nunukan Selatan, juara 3 Nur Afiza dari SMPN 2 Nunukan Selatan, kemudian lomba pidato berbahasa Tidung tingkat SMP juara 1 Muhammad Rama Ahmad dari SMP Al-Iza Nunukan, juara 2 Aisyah Kirani Hairunisa dari SMP Negeri 1 Nunukan, juara 3 Ali Fatul Pratama dari SMP 2 Negeri Nunukan Selatan.
11: Lagu daerah, tembang lagu daerah itu juara satunya atas nama Muhammad Ramadhani dari SMP 2 Nunukan. Kemudian yang untuk lomba pidato berbahasa Tidung itu juara satunya atas nama Muhammad Rama Ahmad F dari SMP Al-Iza Nunukan. Selanjutnya mungkin pertama dan kedua bulan depan akan dilaksanakan seleksi tingkat provinsi, tapi sesuai juknis.
8: Lebih lanjut, Suryati menjelaskan mekanisme seleksi tingkat provinsi di Kalimantan Timur melalui pengiriman video penampilan para peserta sebelum akhirnya disaring kembali untuk mewakili daerah menuju tingkat nasional. Tahun ini Dinas Pendidikan Nunukan optimis dapat mengulang prestasi tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Nunukan sukses mengharumkan nama daerah sebagai juara satu nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Nunukan Sebekan edisi Minggu 27 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dua buah lagu pembuka kita di Prodandot sore ini, edisi Minggu 27 September 2026, ada Kupu-kupu Liar dan Layar Kertas. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, silakan di 0811 5311945. Saya ulangi di 0811 5311945. Anda bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Pendengar, sambil menunggu telepon dan SMS serta WhatsApp Anda, kembali kami hadirkan informasi update kali ini terkait tentang pencarian KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Ada 71 korban masih dicari. Seperti apa informasinya, sama-sama kita simak. Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kapal mengalami kecelakaan di Laut Jawa Minggu tanggal 13 September 2026. Basarnas menyatakan bahwa ada 71 korban masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan, masa perpanjangan operasi akan disertai evaluasi berkala. Perpanjangan operasi tersebut dilakukan setelah tim SAR gabungan masih menemukan korban pada hari ke-14 pencarian. Basarnas mencatat sebanyak 11 jasad kembali ditemukan dari sejumlah lokasi di Laut Jawa dan perairan Kalimantan Tengah. 4 jasad ditemukan melalui proses penyelaman di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang berada di dasar Laut Jawa. Sementara 7 jasad lainnya ditemukan di sejumlah wilayah perairan Kalimantan Tengah. Dengan rincian 4 korban di Kabupaten Sukamara, 2 di Kabupaten Seruyan, dan 1 korban di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Dengan tambahan 11 korban tersebut, sebanyak 172 orang dari total 243 orang dalam manifest telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 64 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan 71 korban lainnya masih dalam pencarian. Memasuki masa perpanjangan operasi, Basarnas juga melakukan pergantian kapal yang digunakan untuk mendukung pencarian di Laut Jawa. KN SAR Pacitan yang sebelumnya berada di tengah Laut Jawa ditarik ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan digantikan KN SAR Purworejo. Pergantian kapal tersebut, ia menjelaskan, menjadi bagian daripada penguatan unsur SAR dalam menghadapi masa operasi tambahan selama 7 hari. Pencarian hingga hari ke-14 dilakukan dengan mengerahkan sejumlah metode, termasuk penyelaman di sekitar bangkai kapal serta penyisiran wilayah perairan. Penemuan 4 korban melalui penyelaman menunjukkan pencarian di sekitar badan kapal masih menjadi salah satu fokus operasi tim gabungan. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 kini memasuki fase perpanjangan berikutnya dengan 71 korban masih belum ditemukan.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Adibal Teman Sejati dan Arjun Tuhan Tolong. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kemenpar soroti potensi olahraga berbasis budaya jadi sport tourism. Ini dia pendengar, Kementerian Pariwisata mendorong olahraga berbasis budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi sekaligus daya tarik para wisata. Pengembangan tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap sektor pariwisata olahraga sport tourism di berbagai daerah Indonesia. Staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutama mengatakan Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat dikreasikan aktivitas olahraga. Kombinasi tersebut dinilai mampu menghadirkan atraksi menarik sekaligus memperkuat daya tarik destinasi pariwisata. Menurut Fajar, pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism. Karena itu, kegiatan olahraga yang memadukan unsur budaya dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan di Indonesia. Fajar menyebut kegiatan tersebut membawa pesan kemanusiaan melalui kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Ia berharap NTT dapat segera bangkit dan sektor pariwisatanya kembali berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia, FOKBI, Sapta Nirwandar. Ia menekankan kegiatan gerak peduli NTT bukan sekedar aktivitas olahraga dan seni budaya. Sapta mengatakan, masyarakat NTT tidak sendiri dalam menghadapi situasi tersebut. Kebersamaan, gotong royong dan kepedulian diharapkan membuat dukungan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat terdampak musibah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak memperkuat semangat gotong royong bagi masyarakat NTT. Kegiatan tersebut turut dimeriahkan penampilan musik Sasando oleh Berto Pah. Pertunjukan kemudian menghadirkan kekayaan budaya NTT sebagai bagian daripada pesan solidaritas dan persaudaraan.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Hai pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Kamu Best, Kamu Cute. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Bersinar Dalam Jiwa yang dinyanyikan oleh Faul, jebolan Lida, berakhir pula jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Minggu 27 September 2026. Akhirnya saya Rusli Mursalim pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, nunukan satu suara berjuta telinga.
4: Telah kita ikuti

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di sore hari ini saya Syasha menemani Anda tentunya di Nunukan sore ini untuk edisi weekend ya, di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Sejumlah informasi akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Tentunya untuk Anda juga yang mau berbagi kabar, silahkan Anda bisa bergabung dengan saya di 0811 5311945. Anda yang saat ini sedang beraktivitas, mungkin lagi jajan atau lagi dalam perjalanan, sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui radio yang ada di mobil Anda ataupun di ponsel Anda, saya ucapkan selamat sore untuk Anda warga Nunukan. Apapun aktivitas Anda di sore hari yang begitu terik ini, mudah-mudahan bisa membawa kebahagiaan untuk Anda, membawa nilai ibadah juga, dan tentunya bisa terus Anda lakukan secara positif ya pendengar ya, penuh dengan keikhlasan. Dan di sore hari ini tentu saya akan hadirkan berbagai informasi, dan nantinya saya akan hadirkan informasi untuk Anda seputar ini nih, ada pemerintah Kabupaten Nunukan yang ternyata menjajaki diskon layanan bagi penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menjajaki kerjasama dengan berbagai pelaku usaha untuk memberikan kemudahan layanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sebagai tindak lanjut setelah proses pendataan dan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dilakukan di Kabupaten Nunukan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan dunia usaha untuk melihat peluang pemberian fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Salah satunya berupa potongan harga pada layanan transportasi dan jasa lainnya. Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyandang disabilitas yang salah satunya mengamanatkan pendataan penyandang disabilitas. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Okay. Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000, Mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Halo Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, masih terkait pemerintah Kabupaten Nunukan yang menjajaki diskon layanan bagi penyandang disabilitas. Di tingkat provinsi, upaya pemenuhan hak tersebut telah mulai diwujudkan melalui kerjasama dengan dunia usaha, termasuk pemberian diskon sebesar 20% bagi penyandang disabilitas. Nah, pemerintah Kabupaten Nunukan akan melihat peluang serupa agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh penyandang disabilitas di daerah. Menurut Muhammad Amin, pemberian kemudahan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor juga karena melibatkan pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah daerah akan mensinergikan berbagai pihak agar layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tidak hanya sebatas pendataan, tetapi berlanjut pada pemenuhan hak dan kemudahan dalam mengakses layanan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan Muhammad Amin juga mengatakan bahwa berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, saat ini terdapat sekitar 9.000 warga Kabupaten Nunukan yang tergolong penyandang disabilitas. Dan mereka memiliki beragam kondisi mulai dari keterbatasan fisik hingga mental dengan tingkat disabilitas yang berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan nanti untuk apa yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan menjajaki kerjasama dengan berbagai pelaku usaha agar bisa memberikan kemudahan layanan bagi penyandang disabilitas bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan mudah-mudahan para penyandang disabilitas merasa terbantu, kemudian juga hadir pemerintah untuk diri mereka sehingga mereka lebih semangat lagi. Baik pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya masih akan hadirkan informasi lainnya. Tapi saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store. Untuk Anda yang mendownload aplikasi ini, Anda akan mendapatkan kemudahan untuk selalu mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jadi downloadnya juga gratis, kemudian juga aplikasi ini user friendly pendengar. Ketika Anda menggunakan aplikasi ini, Anda juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna ataupun Anda bisa membuat playlist Anda sendiri. Dan juga Anda bisa membaca rangkuman ya berita-berita teraktual di portal resmi kami yaitu di www.rri.co.id.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Anda tentunya masih bersama Pro 1 RRI Nunukan di frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Kabupaten Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Kerayan. Pendengar, di sore hari ini saya informasikan kabar bahagia ya untuk Asian Games 2026 bagi Indonesia. Jadi dua pasangan ganda putra Indonesia dipastikan meraih medali nomor perseorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ini setelah Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin sukses menundukkan pasangan dari Vietnam pada babak perempat final. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gym Neptune pada Minggu 27 September 2026, Leo Daniel ini menang strike set di 2-1-6, 2-1-10. Dengan demikian, keduanya mengikuti jejak pasangan Fajar Alfian dengan Muhammad Sohibul Fikri yang lebih dulu lolos ke semifinal. Wah, luar biasa ya. Kita doakan untuk atlet-atlet Indonesia bisa lebih banyak meraih medali lagi di Asian Games tahun 2026 ini.

0: Ma, bacain ca buku cerita, Ma.
1: Nanti, Baisha, Mama ini lagi sibuk. Sama Bapak lah dulu baca buku ceritanya.

0: Baca Kenja Buku Cerita.
1: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejentai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Hasil tersebut diperoleh setelah keduanya menaklukkan pasangan Korea Selatan Kang Min Yuk dengan Ki Dong Ju 21-14, 20-22, 21-14. Laga perempat final tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di Jepang pada Minggu 27 September 2026. Usai pertandingan, Fajar mengatakan sangat bersyukur meraih kemenangan karena selalu tidak mudah menghadapi pasangan Korea itu. Meski begitu, ia tetap berusaha menampilkan permainan terbaik dan terus berkembang di setiap pertandingan. Atlet asal Bandung itu menegaskan ingin meningkatkan perolehan medalinya di Asian Games, dan ia juga mengaku menambah perolehan medali emas pada Pesta Olahraga Negara-Negara Asia kali ini. Di sisi lain, Fikri juga senang bisa mempersembahkan 2 medali untuk Indonesia pada debutnya di Asian Games. Dan kendati demikian, atlet 26 tahun itu merasa belum puas dan ingin mempersembahkan medali emas juga di nomor perorangan.

0: Parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana. Ribet betul, Pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini. Kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, masih kabar dari seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dengan Nita Violina, memastikan satu tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan, Jo Sung Hyun dengan Jong Na Eun di 219, 12-21, 21-19. Laga perempat final nomor ganda campuran itu berlangsung di Ichinomiya City di Jepang ya, dan itu berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Dan hal ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas pasangan Jo Jung, pendengar. Usai pertandingan, Nita mengakui pasangan Indonesia terus tertekan pada awal game ketiga. Namun, Nita merasa dirinya dan Amri ingin memberikan yang terbaik pada ajang 4 tahunan ini. Dan Nita membuatnya sangat emosional saat melakukan selebrasi usai kemenangan. Amri yang menjadi pasangan Nita juga mengungkapkan kegembiraan yang sama. Menurut Amri, pasangan Korea Selatan bermain dengan sangat baik dan tenang. Di semifinal, Amri dan Nita akan berjumpa pasangan Feng Yangzi dengan Huang Dongping dari Tiongkok. Dan menurut Amri, pertandingan menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia versi BWF ini menjadi laga rematch, pendengar.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penyunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, setelah tadi informasi seputar Asian Games, selanjutnya kita menuju ke informasi selanjutnya. Jadi pendengar, dikabarkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan hadir pada penutupan FIFA Asian Cup 2026 di Jakarta, dan kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pembukaan FIFA Asian Cup 2026 di hari Jumat kemarin, tanggal 25 September 2026. Menurutnya, Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya, dan diagendakan nanti Infantino di Indonesia berlanjut hingga pada penutupan turnamen di hari Senin, 5 Oktober 2026. Dan pada hari yang sama, PSSI juga mengundang sejumlah pimpinan negara-negara Asia Tenggara untuk menghadiri acara tersebut. Sedangkan pembukaan kejuaraan ya ditandai laga Indonesia melawan Singapura, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graström. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia pada penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Turnamen FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Sebanyak 14 negara mengikuti kejuaraan ini yang terdiri dari 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan. 8 negara diantaranya bertanding di Indonesia yang terbagi dalam 2 grup, sedangkan 6 negara lainnya mengikuti FIFA Asian Cup Challenge Cup yang berlangsung di Hong Kong. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedangkan untuk grup B mencakup Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang berlaga di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa untuk azan maghrib hari ini, yaitu tanggal 27 September 2026 berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan menyongsong azan maghrib sekitar kurang lebih 9 menit lagi, pendengar. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang saat ini masih beraktivitas, ya, mudah-mudahan kita bisa istirahat sejenak untuk mempersiapkan diri untuk sholat maghrib bagi kaum muslim dan muslimat. Dan pendengar, sebelum azan maghrib saya hadirkan dulu pengajian Al-Quran untuk Anda. Dan pengajian Al-Quran kali ini akan saya hadirkan rekaman suara dari Qariah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai. Mudah-mudahan petang kali ini pendengar kita dipenuhi dengan keberkahan dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

Hadiah dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Menukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Menukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Kehidupan dunia pada hakikatnya hanyalah sementara. Setiap manusia akan menghadapi kematian, bahkan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah singkatnya kehidupan dunia, manusia kerap terlena dan lupa untuk mempersiapkan bekal untuk perjalanan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan, Ustadz Anam Azhari, saat beliau menjadi narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Nunukan, mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kehidupan dunia akan berakhir sementara kehidupan akhirat bersifat kekal. Menurutnya, manusia seringkali lebih sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk kehidupan dunia, tetapi lupa bahwa ada perjalanan yang jauh lebih panjang dan membutuhkan bekal, yaitu perjalanan menuju akhirat. Ia mengutip pesan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang mengingatkan manusia untuk mempersiapkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ustadz Ana menyampaikan nasihat para ulama juga bahwa kematian seharusnya sudah cukup menjadi nasihat bagi manusia. Kematian orang-orang terdekat menurutnya menjadi pengingat bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian. Karena itu, manusia masih diberikan kesempatan untuk hidup dan masih diberikan napas hingga saat ini, hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki amal.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
6: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
4: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
6: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
4: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
6: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
4: Hadis riwayat Muslim.

Oke, pendengar, tentunya Pro 1 RR Nunukan masih terus setia untuk menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau tetap terhubung bersama dengan RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Jadi, selain Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan di frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI dari aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Anda juga bisa mendengarkan melalui website kami sekaligus membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda yang mau berbagi kabar, Anda bisa berbagi kabar melalui pesan singkat ya, WhatsApp ataupun telepon di 081 1531 1945. Jadi sekali lagi 0811 5311 1945. Saya masih akan hadirkan pendengar satu lagu lagi ya, lagu bernafaskan Islam, sebelum nanti saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

silaturahmi antar peserta. Kepala UPBU Nunukan, Faisal, mengatakan turnamen Mobile Legends yang melibatkan banyak peserta dinilai membawa hikmah tersendiri. Selain berkompetisi, peserta juga dapat saling mengenal, mempererat silaturahmi, serta menambah pertemanan baru. Dan menurutnya, e-sport Mobile Legends kini semakin diminati khususnya di kalangan generasi muda. Karena itu, Mobile Legends menjadi pilihan untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam menyalurkan minat sekaligus mengasah kemampuan di bidang e-sport. Meski demikian, ia mengingatkan peserta juga agar tetap menjaga sportivitas selama pertandingan, baik kalah maupun menang. Baginya yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi dan kebersamaan bagi seluruh peserta.

0: Carl?
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

Wow, itu dia ya lagu dari Mulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi, pendengar. Kalau tadi ada informasi dari bandara, nah sekarang ini kita menuju ke Polres ya. Jadi suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB tahun 2026 di Kabupaten Nunukan. Polres Nunukan menggelar olahraga bersama di lapangan Apel Tri Bratama Polres Nunukan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 26 September 2026. Dan kegiatan tersebut diikuti oleh personil Polres Nunukan bersama dengan Bayangkari dan keluarga. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKGB, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan keluarga besar Polres Nunukan. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Nunukan, didampingi dengan Ketua Bayangkari Cabang Nunukan. Dalam arahannya, Kapolres Nunukan menekankan bahwa olahraga bersama bukan sekedar kegiatan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membangun silaturahmi, kebersamaan, serta kekompakan antara personil Polres Nunukan, Bayangkari, dan seluruh keluarga. Kapolres juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut tidak berhenti pada momentum peringatan HKGB saja. Menurutnya, kekompakan keluarga besar Polres Nunukan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas personil dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat. Usai apel, peserta kemudian mengikuti jalan santai yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Personil, Bayangkari, dan keluarga tampak mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas,
2: wes. Mending nih kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tahun 2026, program revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini hasil kerjasama strategis antara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Pendidikan Menengah, Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dikatakan oleh Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra, dan Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Surtiati, saat ditemui usai wawancara khusus terkait pelaksanaan FTBI pada hari Kamis yang lalu. Upaya pelestarian bahasa ibu digagas oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan FTBI tingkat kabupaten tahun ini mempertandingkan 4 kategori utama menggunakan full bahasa Tidung, diikuti oleh pelajar jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data panitia, rincian partisipasi peserta meliputi 16 peserta lomba baca puisi, 14 peserta lomba dongeng, 8 peserta lomba pidato, serta 8 peserta lomba tembang lagu daerah. Rangkaian perlombaan tingkat kabupaten ini dimulai sejak Rabu tanggal 23 September dan langsung merampungkan 2 kategori lomba untuk jenjang SD. Dan ada beberapa pemenang di hari pertama penyelenggaraan yang sempat terliput ya, yaitu lomba baca puisi berbahasa Tidung. Juara 1 Farhan Nuradiarta dari SDN 001 Semenggaris. Juara 2-duanya Muhammad Ikrar Al-Haq dari SDN 007 Nunukan, dan juara 3-nya adalah Dian Zafira dari SDN 005 Nunukan Selatan. Kemudian untuk lomba dongeng berbahasa Tidung, juara 1 adalah Mukmin Humairah Madatillah dari SDN 005 Nunukan, juara 2 adalah Aisyah Ayu Lestari dari SDN 001 Semenggaris, dan juara 3-nya adalah Neira Tamara dari SDN 008 Nunukan. Pada hari kedua pelaksanaan, kegiatan berfokus pada kelanjutan perlombaan untuk kategori pidato dan tembang lagu daerah untuk jenjang SD dan SMP. Melalui penyelenggaraan yang ketat dan kompetitif ini, Dinas Pendidikan Nunukan berharap para juara yang terpilih nantinya tidak hanya siap mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, tetapi juga mampu mengulang sejarah memboyong piala juara nasional ke bumi perbatasan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar pasti kan ada selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan, karena nanti akan ada rekan saya Rista yang akan melanjutkan siaran di Nunukan malam ini. Tentunya ada banyak sekali informasi-informasi akan dihadirkan ke ruang dengar Anda, serta lagu-lagu yang akan menghibur Anda di malam hari ini. Dan akhirnya saya Syasha yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store, dan jangan lupa juga untuk jelajahi portal resmi kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan Rista. Kali ini saya akan menemani Anda dalam program Nunukan malam ini, edisi hari Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendera untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada

0: Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
1: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran. Orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
6: Bapak, lahan tebu milik warga. Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling

0: mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
1: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
0: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
2: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
0: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENCI memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokan ini sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
8: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
7: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
9: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
7: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
10: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
11: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
10: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
12: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
10: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Titeloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
13: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Titeloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan malam ini, pastinya dengan Rista di sini yang nanti masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, di minggu malam ini tadi saya sempat lihat ya, langit malamnya sungguh indah, kemudian juga cocoklah kalau untuk Anda yang mau nongkrong di luar kayaknya masih aman ya. Dan pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan lagu Dea Lova dari Once. Nah, untuk yang belum tahu atau ya ini buat intermezzo ya, bahwa Dea Lova ini adalah lagu pop rock legendaris Indonesia yang dinyanyikan oleh Once Michael dan dirilis pada tahun 2005. Wah, udah 21 tahun aja ya lagunya. Dan lagu ini itu merupakan original soundtrack dari film romantis populer bertajuk sama, yaitu Dea Lova. Kemudian juga lagu ini begitu ikonik ya, mulai dari liriknya, kemudian melodi musiknya juga. Pokoknya memorable banget lagu ini tuh di memori kita. Kalau saya sebetulnya taunya lagunya aja, saya tidak menonton filmnya karena nggak tahu ya, waktu itu mungkin memang yang sering diputar di rumah itu lagunya aja. Tapi mungkin untuk Anda yang memang dewasa bersama film dan lagu ini, pasti sekarang sedang mengingat nostalgia masa lalu ya pendengar. Dan kalau yang baru pertama kali dengar lagunya, semoga suka juga ya sama lagu ini. Soalnya kalau saya pribadi, saya suka mulai dari liriknya, lagunya itu kena banget. Apalagi juga ada orkesnya ya di dalam lagu ini, bikin apa ya, ada vibe yang lebih misterius dan deep aja rasanya. Dan pendengar, untuk malam ini nanti akan ada banyak yang akan kami sajikan untuk Anda. Beberapa hal ya, ada informasi, pastinya juga ada lagu yang akan menemani malam hari Anda di minggu malam ini, biar tetap semangat tapi juga tetap bisa rileks dan santai sembari menunggu, bukan menunggu ya, sembari bersiap untuk nanti beraktivitas full lagi di esok hari ya, di hari Senin. Dan pendengar, nanti juga akan ada drama radio nih yang kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu berikut ini ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu yang upbeat dan bikin happy dulu. Kalau tadi sudah galau-galau musiknya, ini kita upbeat dulu ya. Ada lagu dari The Bang Gindas, Empat Mata.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh, iya benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Ocha.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak.

Bros 1. Informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini edisi hari Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, tadi kita sudah menyajikan untuk Anda ya, ada mengenai drama radio berjudul Penantian. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Tapi untuk malam ini kami hadirkan untuk Anda topik-topik soal komedi nih, karena ada yang menarik mendengar, di mana hari ini adalah Hari Komedi Nasional. Yuk kita menilik perjalanan stand up komedi di Indonesia seperti apa. Hari Komedi Nasional ditetapkan pada 2025 melalui keputusan Menteri Kebudayaan. Tanggal 27 September dipilih karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia, Bing Slamet. Salah satu bentuk komedi yang berkembang dan banyak diketahui Indonesia adalah stand-up komedi. Komika dapat tampil di panggung, televisi, hingga berbagai platform digital. National Comedy Center mencatat, stand-up comedy mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat. Saat itu, beberapa komedian membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti. Di Indonesia, lawak tunggal sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa dekade lalu. Sejumlah pelawak seperti Bing Slamet, Iskak, S. Bagio, dan Eddy Sud pernah tampil seorang diri di atas panggung. Namun, perkembangan stand-up komedi dengan format modern mulai terlihat pada 1990-an. Ramon Papana dan Harry De Freitas menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal. Menurut kajian Universitas Diponegoro, keduanya mengadakan lomba lawak tunggal di Boim Cafe pada tahun 1992. Acara tersebut menggunakan materi yang berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan pribadi peserta. Ramon kemudian mendirikan Komedi Cafe di Jakarta pada 1997. Tempat tersebut menjadi salah satu ruang bagi komika untuk

mencoba materi melalui kegiatan open mic. Open mic itu memberikan kesempatan ya kepada orang untuk bisa naik panggung, kemudian mencoba materi komedi di depan penonton. Kegiatan ini kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan komunitas stand-up komedi di Indonesia. Nah, memasuki 2010-an, stand-up komedi mulai semakin dikenal nih oleh masyarakat luas. Penampilan sejumlah komika yang direkam dan diunggah ke YouTube ikut membantu memperkenalkan format tersebut kepada penonton yang lebih luas. Perkembangan tersebut semakin terlihat pada 2011, di mana saat itu kompetisi stand-up komedi Indonesia atau SUCI mulai tayang di televisi. Kehadiran kompetisi di televisi membuat stand-up komedi semakin dikenal di berbagai daerah. Komunitas stand-up juga berkembang dan menjadi tempat bagi komika untuk berlatih melalui open mic. Seiring perkembangannya, materi stand-up komedi di Indonesia juga semakin beragam nih, pendengar. Komika bisa membahas soal pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, kemudian budaya daerah, hingga berbagai persoalan sosial. Stand-up komedi kemudian tidak hanya hadir melalui panggung dan televisi. Platform digital seperti YouTube dan media sosial membuat penampilan komika dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa stand-up komedi di Indonesia berkembang melalui berbagai ruang, dari lawak tunggal, kafe dan open mic, hingga televisi serta platform digital. Bentuk komedi ini terus menemukan penontonnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Satu Nunukan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini di Pro 1 RRI Nunukan, di mana siaran kami bisa Anda dengarkan ya via terestrial di 96,3 untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan di wilayah Kabupaten Nunukan. Kemudian untuk yang ada di Sebatik, pasti saat ini tengah mendengarkan kami di frekuensi 91,5, dan untuk Anda di Krayan di 92,7. Selain itu juga selamat malam ya. Kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan via streaming, baik di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, kita masih membahas soal komedi nih. Tapi ada yang menarik lagi juga yang gak kalah seru untuk dibahas, yaitu KPK buka ruang kritik lewat stand-up komedi. KPK membuka ruang kritik melalui stand-up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT. Program tersebut memberi kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. PIC program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto, mengatakan komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusinya. Menurutnya, kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang mereka. Adi mengatakan, KPK tidak memotong materi komika yang berisi kritik terhadap institusi. Kritik tetap diperbolehkan selama materi tersebut menyasar kebijakan publik, bukan individu. KPK tetap menetapkan batasan agar kebebasan berkomedi tidak berubah menjadi serangan personal. Komika juga diminta menghindari materi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Komika Igen Wahang mengatakan penyusunan materi korupsi memiliki tantangan karena beberapa isu cukup sensitif. Komika harus mengemas materi agar kritik tetap dapat diterima tanpa menyinggung pihak tertentu. Program Benar-Benar Komika melibatkan komunitas stand-up komedi dari berbagai daerah di Indonesia. KPK membagi peserta berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur untuk memperluas kesempatan tampil. Menurut Adi, komunitas daerah memiliki karakter materi berbeda berdasarkan keresahan di lingkungan masing-masing. KPK ingin menyediakan panggung bagi komika daerah yang dinilai memiliki potensi. Program ini juga menyediakan bootcamp untuk mengembangkan persona, penulisan, dan kemampuan public speaking para komika. Peserta akan menjalani pelatihan selama 3 hari sebelum tampil pada grand final.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dan terima kasih ya yang sudah mendengarkan informasi, kemudian ada sajian lagu-lagu juga, tadi ada dari Peter Pan, Jauh Mimpiku, dan ada dari Ari Lasso, featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Gimana, apakah sudah cukup menghibur Anda di malam hari ini? Kalau belum, nanti mungkin bisa ya Anda request sendiri di malam hari ini, di minggu malam ini Anda pengen diputerin lagu pop apa. Nanti bisa langsung menghubungi kami kalau kami sudah membuka segmen Ruang Rindu ya. Nanti segmen Ruang Rindunya akan dibuka pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah nih, pendengar. Jadi ditunggu ya, karena mungkin ada yang, aduh, lagu kesukaanku kok belum terputar ya, atau ih, kenapa lagunya yang era-era tahun ini, aku sukanya kan yang tahun ini. Nah, itu boleh banget nanti ya kalau udah kami buka nih Ruang Rindunya pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Waduh, pasti makin gak sabar ya untuk menanti segmen Ruang Rindu berlangsung di malam hari ini. Makanya Anda bisa disiapin dulu mau didengerin, mau diputerin lagu apa, mau request lagu apa, terus juga jangan lupa kirim-kirim salam ya, siapa tahu orang tersayang terkasih Anda yang nan jauh di sana lagi memonitor siaran Pro Satu RRI Nunukan, jadi bisa tersampaikan deh lewat radio, kan lucu ya, seru juga. Dan mendengar apalagi ya, oh iya, kayaknya hari ini saya belum ngingetin Anda untuk jangan lupa selalu membaca update berita di portal-portal yang resmi dan terpercaya, pendengar. Supaya nanti Anda itu tidak termakan oleh berita bohong atau berita hoax. Nah, salah satu portal berita yang bisa Anda jadikan acuan informasi yaitu portal resmi kami di www.rri.co.id. Ada banyak sekali rubrik, pendengar, apalagi juga dibagi per daerah juga. Anda bisa memfilter ya berdasarkan daerahnya, karena Indonesia kan sebarannya karena sebaran RRI di Indonesia itu kan luas sekali. Jadi masing-masing RRI di wilayah-wilayah Indonesia ini melaporkan kejadian di sekitarnya, baik itu berita atau bisa juga informasi seperti di artikel ya, misalnya informasi kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya Anda mengaktifkan filter dengan di pojok kiri atas itu ada icon berbentuk seperti peta. Nah, ketika Anda klik, nanti ada pilihan daerah-daerahnya. Misalnya Anda klik RRI mana ya, RRI Manado misalnya. Nah, ketika nanti Anda klik, itu yang keluar di beranda Anda berita-berita dari wilayah Manado. Baik itu berita hard news seperti kejadian-kejadian up to date yang terjadi di sana, atau juga bisa berita-berita ringan seperti berita kesehatan tadi ya, manfaat apa, atau hiburan juga bisa. Terus Anda mau pengen tahu nih budaya di Manado kayak apa sih? Di situ juga ada rubrik budaya yang bisa Anda nikmati informasinya. Pokoknya seru banget deh kalau Anda mengakses rri.co.id. Jadi yuk, yang belum pernah akses, dicoba akses, siapa tahu nanti ketagihan deh, jadi betah lama-lama menjelajah di rri.co.id. Oke, sembari kita menunggu ya, nanti kami sajikan segmen Ruang Rindu untuk Anda. Mari kita nikmati dulu deretan lagu-lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Radio Republik Indonesia, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen yang sudah ditunggu-tunggu ya. Ada segmen Ruang Rindu untuk Anda, kami hadirkan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nah, di sini Anda bisa request lagu pop yang ingin didengarkan malam ini ya. Mungkin tadi ada deretan, di antara deretan lagu-lagu yang saya mau dengerin lagi dong yang itu. Boleh juga ya, bisa langsung disampaikan aja di 0811 5311945. Bisa ke WhatsApp berupa chat ataupun voice note, atau mau lewat SMS atau telepon juga boleh di 0811 5311945. Dan untuk mengawali segmen Ruang Rindu malam ini, saya hadirkan lagu untuk Anda dari AB3, Suaramu.

merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami. Kali ini masih di segmen yang sama ya, segmen Ruang Rindu. Nah, di malam hari ini, di khususnya di wilayah Nunukan ya, langitnya hari ini entah kenapa ya, menurut saya agak sedikit romantis nih suasananya ya, dengan bulannya tuh bersinar terang, terus juga kita bisa lihat bintangnya bertaburan. Hal positif yang saya, salah satunya yang saya suka dari wilayah Nunukan itu, kita bisa melihat pemandangan malam dengan jernih, dengan jelas ya. Dan ngomongin soal romantisme bulan di langit malam, ada sebenarnya ya beberapa lagu yang menggambarkan itu, menggambarkan soal bulan dan betapa romantisnya. Nah, mungkin kita bahas dulu dari lagu barat kali ya. Kalau untuk lagu barat ada beberapa nih yang membahas soal bulan dan juga bintang dan romantisme cinta di suasana itu gitu. Ada lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Ini siapa sih yang gak tahu lagunya ya, Fly Me to the Moon. Lagu ini genrenya jazz dan sangat legendaris ya, meskipun bukan lagu pop ya, seperti yang ya sedang kita laksanakan hari ini nih kan. Ruang Rindu emang lagu pop, cuman kan kita lagi bahas soal romantisme bulan ya, bulan dan bintang di langit malam. Jadi ya ini ada beberapa genre yang membahas soal hal itu. Nah, yang pertama ini tadi dari Frank Sinatra, kita lagi bahas dari lagu barat dulu ya. Ini ada Frank Sinatra yang Fly Me to the Moon, terus ada juga dari Neil Young, Harvest Moon. Kalau yang Neil Young, Harvest Moon ini genrenya folk akustik. Terus dari genre R&B soul, ini ada George Benson yang Kisses in the Moonlight. Lalu ada juga, kalau dari Indonesia ya, dari Indonesia nih ada lagu dari Banda Neira, Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Terus ada juga lagunya Iis Dahlia ya, Bulan Purnama. Ini lagi genrenya pokoknya lintas genre, tapi kita membahas topik yang sama. Terus juga kalau lagu popnya ada juga nih dari Kus Plus yang Andaikan Kau Datang. Ini katanya ada di liriknya ada membahas soal bulan dan soal romantisme cinta. Terus juga ada lagu dari Evita Mala ya, Rembulan Malam. Lalu ada juga dari Doel Sumbang featuring Nini Karlina yang judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ini siapa juga ya yang belum pernah dengar lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong? Minimal pernah dengar lagunya, tapi mungkin gak familiar dengan nama penyanyinya mungkin ya. Dan itu tadi lagu-lagu yang ada menggunakan entah judulnya itu masukin bulan, atau di liriknya ada membahas soal bulan atau metafora bulan, dan tentunya topik temanya tuh gak jauh-jauh dari keindahan bulan di langit malam gitu ya. Kebanyakan memang soal romantisme cinta sih, soalnya memang ya tidak bisa dipungkiri keindahan bulan dan juga bintang di langit malam itu cocok sekali untuk night ride ya, untuk keliling-keliling nih, keliling-keliling bersama orang tersayang sambil menikmati udara malam yang dingin. Meskipun juga gak penuh oksigen sih karena malam hari, tapi kan asik ya, dingin, terus bisa sambil cerita deep talk di jalan sambil suasananya juga cukup romantis ya. Dan itu tadi lagu-lagunya, semoga ada yang bisa relate, ada yang ternyata mungkin lagu favoritnya juga yang membahas soal bulan dan vibe romantis gitu. Nah, pendengar, yuk yang mau request lagu biar diputerin di Ruang Rindu malam ini edisi hari Minggu 27 September 2026, bisa langsung aja ya kirim requestnya ke 0811 5311945. Mau dikirim via chat WhatsApp boleh, voice note WhatsApp juga boleh. Terus SMS atau telepon juga kami terima. Jadi bisa disampaikan aja, pengen dengerin ini dong, atau tadi udah sempat diputer sih, tapi saya mau dengerin lagi, itu juga boleh ya. Sekali lagi di 0811 531 1945.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, ini saat ini kita lagi memutarkan lagu dari Dewa 19 ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request masih bisa nih, masih ada kurang lebih 14 menitan lagi Anda bisa request lagu yang mau didengarkan malam ini ya. Dan untuk Anda yang mau request bisa dikirim aja requestnya ke 0811-5311945. Kami menerima dalam bentuk chat WhatsApp, voice note, SMS dan juga telepon. Yuk, pendengar, segera hubungi kami di 0811-5311945.

0: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda sudah mengikuti segmen Ruang Rindu edisi hari Minggu 27 September 2026. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan gabung di Ruang Rindu hari ini, Anda bisa gabung di Ruang Rindu besok ya, karena Ruang Rindu hadir untuk menemani malam hari Anda setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda segmen Seni, Budaya, dan Tradisi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan.

0: Indonesia kental dengan tradisi leluhur. Salah satunya suku adat Tidung, yaitu prosesi mandi 7 bulan. Ketika usia kehamilan mencapai 7 bulan, maka diadakan upacara mandi-mandi yang disebut mandi bejiau bulanan atau mandi 7 bulan. Tradisi ini dilakukan bagi perempuan suku Tidung yang hamil pertama kali. Mandi 7 bulan yang perlu dipersiapkan adalah beskom, kelapa, pisang, gula merah, pisau, benang, daun sirih, kapur, gambir, dan tembakau lempeng, di mana persiapan sirih pinangnya sebagai penduduk. Selanjutnya siapkan ember, gayung, air, dan bunga-bunga seperti mayang pinang, bunga-bunga 7 macam, dan kelapa muda untuk persiapan mandi. Air yang digunakan untuk mandi pun direndam sama bunga yang dipersiapkan, lalu ditutup dengan kain kuning.
1: Persiapan mandi 7 bulanan yang perlu disiapkan beskom, beras, kelapa, pisang, gula merah, pisau, benang, daun sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau lempeng. Itu persiapan sirih pinangnya bagi penduduk. Terus kita siapkan ember, gayung, air, dan bunga-bunga seperti mayang pinang, bunga-bunga 7 macam, kelapa muda untuk persiapan mandi. Kain kita pakai untuk terusan mandi, berdua suami istri bergandengan, yang perempuan memangku kelapa muda di bangku, terus mayang pinangnya ditepuk, lalu air disiramkan di atas kepala. Nah, setelah itu mandi dimandikan sama mak dukun untuk kelancaran kelahiran si bayi dan juga untuk keselamatan ibunya. Itu dinamakan mandi 7 bulan, mandi peluncur agar memudahkan kelahiran bayi. Setelah itu, setelah dimandikan sama mama bidannya, kelapa itu disuruh suami yang dimandikan tadi untuk memotongnya. Apabila kelapa itu dipotong, airnya mancur tunggal, berarti anak yang bakal lahir adalah lelaki. Dan jika kelapa yang dipotong itu airnya mencret, terhambur, berarti bayi yang dikandung adalah perempuan. Setelah selesai mandi-mandi,
0: selanjutnya kain biasa dipakai sebagai telesan mandi berdua suami istri bergandengan bagi yang perempuan memangku kelapa muda atau dipangku. Terus mayang pinangnya ditepuk lalu disiramkan di atas kepala. Setelah itu dimandikan sama wanita yang dituakan untuk kelancaran kelahiran si bayi dan juga untuk keselamatan ibunya. Setelah dimandikan, wanita yang dituakan selanjutnya giliran suami yang dimandikan tadi untuk memotong kelapanya. Jika kelapa itu dipotong dan airnya mancur, berarti bayi yang akan lahir laki-laki. Dan jika kelapa yang dipotong itu airnya mencret terhambur, berarti bayi yang dikandung adalah perempuan. Setelah selesai mandi-mandi, akan dibacakan doa selamat untuk keselamatan bayi dan ibunya. Setelah itu, disiapkanlah seperti menu makanan. Terserah dari tuan rumah mau buat prasmanan ataupun soto. Tergantung dari kemampuan tuan rumah itu sendiri. Kemudian yang tidak bisa ditinggalkan bagi suku Tidung biasanya rujak, cendol, dan urap, di mana makanan tersebut untuk tamu undangan yang hadir di acara mandi 7 bulanan.
1: Akan membacakan doa selamat untuk keselamatan bayi dan ibunya. Setelah itu kita siapkan seperti menu makanan, ya itu terserah kita, mau kita buat prasmanan maupun kita cuma bikin soto, itu tergantung dari kemampuan kita. Hanya yang tidak bisa ditinggalkan Kalau pagi suku itu biasanya kita membuat rujak di cendol urap. Nanti kita datang hadir untuk menyaksikan kita mandi 7 bulan. Itu di kelahiran anak pertama saja. Dan kelahiran anak kedua ataupun ketiga, kita tidak juga dipaksakan untuk melakukannya lagi. Cuman kalau kita ingin, hanya kita ambil syarat saja, panggilkan bidannya dan mandi. Ya, seperti biasa aja kita siapkan itu anunya. Ya, itulah setujuannya untuk kelancaran kelahiran bayi. Tidak perlu lagi kita seperti memanggil orang banyak, cukup bidannya saja untuk memandikan.
0: Mandi 7 bulanan dilakukan hanya satu kali saat hamil pertama, sedangkan hamil yang kedua atau ketiga tidak apa-apa tidak dilaksanakan. Jika ingin, bisa dilakukan dengan syaratnya dan memanggil wanita yang dituakan, kemudian mandi seperti biasa. Dan jangan lupa, disiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk persetujuannya demi kelancaran kelahiran bayi. Serta tidak perlu lagi memanggil seperti orang banyak. Setelah itu, dibacakanlah doa selamat. Semua prosesi yang dijalani intinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelahiran si bayi berjalan lancar dan selamat bersama ibunya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai Kolintang siapkan La Vienne Rose versi keroncong untuk penampilan di Paris. Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vienne Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Menurut Frankie, cara memainkan Kolintang masih mempertahankan karakter musik tradisi. Kemudian juga untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda. Repertoar tersebut mencakup musik tradisional, jazz, klasik hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Pemilihan lagu tersebut juga mempertimbangkan tingkat familiaritas pendengar. Menurut dia, lagu yang sudah dikenal dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk menikmati suara Kolintang. Kejutan tersebut adalah lagu La Vienne Rose yang akan dimainkan dengan sentuhan musik keroncong. Frankie menambahkan, keunikan Kolintang terletak pada material instrumennya yang seluruhnya menggunakan kayu. Frankie menilai penggunaan tangga nada diatonis membuat Kolintang mudah diterima pendengar, relatif mudah diterima pendengar yang terbiasa dengan musik barat.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini di segmen budaya. Yang mana segmen budaya ini sebentar lagi harus kami akhiri ya pendengar, karena memang untuk segmen budaya ini hanya sekitar 50 menit saja berlangsungnya hingga pukul 23.50. Jadi mari kita nikmati lagu budaya yang terakhir untuk menutup segmen budaya berikut ini.

padahal hati Anda sedang merasa galau dan sedih. Maka sesungguhnya Anda telah meringankan penderitaan dan membuka pintu untuk melepaskan diri dari masalah. Jangan ragu untuk tersenyum, saudaraku, karena dalam diri Anda ada kekuatan dahsyat untuk melukis senyum bagi diri Anda dan juga orang lain. Jangan terus-menerus menghancurkan diri dengan kaca-kaca siksaan dan juga penderitaan. Karena ketika Anda tersenyum pada orang lain, sesungguhnya Anda sedang memberikan keindahan hidup, semangat optimisme, kabar gembira, serta harapan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Sebaliknya, jika Anda menemui orang lain dengan wajah yang kusut dan garang, maka sesungguhnya Anda telah menyiksa dan mengeruhkan suasana indah dari kehidupan mereka. Hadapilah segala sesuatu dan keadaan apapun dengan senyum yang tulus. Hidup ini adalah medan perjuangan dalam sejuta asa yang ingin digapai. Senyum bukanlah sesuatu yang patut untuk kita remehkan. Karena senyuman adalah suatu perbuatan baik yang memiliki nilai sedekah bagi Anda. Perbanyaklah ibadah Anda, sehatkanlah diri Anda, bangun relasi terbaik dalam masyarakat, lalu raihlah kesuksesan Anda dengan senyuman. Alangkah indahnya bibir ketika berbicara dengan bahasa senyum ketulusan. Tersenyumlah untuk kehidupan. Selamat beristirahat. Sebaik doa tak terlupakan untuk mengiringi lelap Anda di atas permadani malam. Esok pagi, mari kita sapa pagi yang indah dengan senyuman terindah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radar Republik Indonesia Nanukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi kali ini dengan topik ketika hati jauh dari Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Jaya Hasbullah ya. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami, menanyakan terkait tentang apa saja yang bisa menjauhkan kita dari Al-Quran, mendekatkan kita dari Al-Quran di 0811-5311-945. Dan saat ini sudah ada Pak Ustadz Irfan Jaya di Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik dan sehat ya. Baik, Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz, ketika hati jauh dari Al-Quran.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, serta begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat rezeki, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa saling bersua, saling ya, memberikan nasihat untuk sama-sama mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nasihat itu penting bagi seorang muslim dan muslimah, karena dia merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat ya satu dengan yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang ikuti jalan beliau yang lurus hingga datangnya hari kiamat. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang tadi sudah kita sebutkan pada awal pertemuan tentang ya keadaan seseorang atau seorang muslim ketika jauh dari Al-Quran ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ada satu keadaan yang sangat berbahaya bagi seorang muslim ya, bukan ketika rumah kita jauh dari masjid, bukan ketika tangan kita jauh dari mushaf ya, tetapi ketika hati kita sudah jauh dari Al-Quran. Sebab ya, seseorang bisa saja ya memiliki mushaf di rumahnya, tetapi hatinya mungkin tidak lagi rindu dengan ya membacanya ya. Ia bisa mendengar ayat Al-Quran setiap hari, tetapi tidak lagi tersentuh hatinya ya. Ayat-ayat demi ayat yang dia baca tidak membuatnya hatinya semakin ya lembut ya. Bahkan dia bisa membaca ya beberapa ayat ya, tapi ternyata ayat-ayat pun yang dia baca juga tidak bisa diamalkan ya. Maka inilah yang dikhawatirkan ya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, dan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Furqan ya ayat yang ke-30. Ya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan atau sesuatu yang ditinggalkan. Kita perhatikan ya keadaan kita hari ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya kaum muslimin ketika ya di awal paginya mereka tidak memulainya dengan mencari keberkahan dari Al-Quran yang semestinya seorang muslim ya, yang dia lakukan atau hal pertama bagi seorang muslim sebelum melakukan segala rutinitasnya dan aktivitasnya, alangkah mulia dan akan menambah keberkahan hidupnya ketika menjelang subuh atau sesudah subuh dia membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab mubarak, kitab yang berberkah ya. Sehingga seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan jaminan keberkahan ya, dari Al-Quran ya. Maka hendaknya seorang muslim itu sebelum melakukan segala kegiatannya, aktivitasnya, maka terlebih dahulu dia memulainya dengan membaca Al-Quran agar mendapatkan keberkahan di siang hari ataupun sore harinya. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidayah dan ketenangan bagi seorang muslim. Hati seseorang itu ketika jauh dari Al-Quran, hidupnya tidak akan tenang, yakinlah ya. Hidupnya tidak akan merasakan ya, nikmatnya ya, ketika kita zikrullah dengan ya, Al-Quranul Karim. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itu akan hati menjadi tenang. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan bahwa ya, nanti ya, hati saya tenang baru mau baca Quran. Padahal semestinya dia ya, harus membaca Al-Quran supaya hatinya ya, menjadi tenang. Bukan menunggu hati kita tenang baru kita mau baca Quran. Tetapi berusahalah kita untuk memaksakan diri kita membaca Al-Quran ya. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama kita menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang apabila disandingkan dengan Al-Quran atau dikaitkan dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu akan menjadi mulia ya. Begitu juga sebaliknya ya, ketika seseorang jauh dari Al-Quran, maka kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ulama kita memberikan penjelasan bahwa tidak ada sesuatu yang apabila disandingkan, digandingkan dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu akan menjadi mulia ya. Maksudnya adalah ya, kalau kita berbicara tentang ya, ketika seseorang ya, senantiasa dekat dengan Al-Quran sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut, bahwa kita tahu ya, hari yang paling baik ya, di dalam agama kita adalah ya, hari Jumat, dan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Maka menjadilah ya, bulan tersebut bulan yang paling mulia. Begitu juga dengan ya, malaikat yang paling termulia di antara malaikat yang lainnya adalah malaikat Jibril, karena dialah yang membawa Al-Quranul Karim untuk kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadilah dia sebagai malaikat yang paling mulia di antara yang lainnya. Begitu juga ya, di antara kemuliaannya adalah bahwa manusia yang paling terbaik di antara seluruh manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah yang membawa Al-Quran, dialah yang membawa risalah tersebut untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Maka menjadilah dia sebagai manusia terbaik. Ya. Tetapi kalau kita jauh daripada Al-Quran, maka Allah pula akan menghinakan kita. Ya. Oleh karenanya para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan-kemuliaan Al-Quran ini hendaknya kita ya, fahami, kita pelajari. Ya, agar kemudian ya, hati kita senantiasa hidup. Begitu juga dengan negeri yang paling mulia, yaitu kota Haramain ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena ya, dua tempat tersebutlah yang dimana Al-Quran itu diturunkan ya, maka menjadilah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini ya, karena di sanalah diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar, ya, dari mukadimah kita ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan seseorang itu bisa didapatkan dari Al-Quran. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya. Kalau kita tanya para pendengar, ada enggak kira-kira orang yang ketika menghafal Quran itu bunuh diri? Karena menganggap bahwasanya kalau saya susah menghafal Al-Quran, ya, putus asa, bunuh diri aja. Sampai detik ini, sampai hari ini, belum ada kita dengarkan, ya, kasus yang ketika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga dia tidak bisa membacanya dengan baik, lalu kemudian dia bunuh diri. Ya. Itu di antara kemuliaannya. Ya. Sehingga kita mestinya bertanya-tanya, jika selama ini kita jauh dari Al-Quran, kita jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin karena kita begitu banyak kesibukan, sehingga tidak sempat membaca Al-Quran. Sementara kalau kita belajar daripada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh begitu luar biasa mereka memuliakan Al-Quran, karena disitulah sumber ketenangan kita, disitulah petunjuk kita. Untuk mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat, maka hiduplah bersama dengan Al-Quran. Jangan jauh daripada Al-Quranul Karim. Karena kalau kita jauh daripada Al-Quran, maka tentu hati pun juga tidak akan tenang. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lah yang betul-betul menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Salah satu kisah yang paling menarik di antara banyaknya kisah-kisah para sahabat, yaitu Za'ad bin Mu'az. Za'ad bin Mu'az ini beliau masuk dalam Islam itu di usia 30 tahun, lalu kemudian dia berharokah dengan Islam selama 6 tahun. Karena di usia 36 tahun itu Za'ad bin Mu'az wafat. Tetapi bukti bagaimana keberkahan Al-Quran itu, yang selama hidupnya dia senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, begitu meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan yang sangat-sangat langka, yang jarang diberikan kepada orang lain. Yang pertama, ketika Za'ad bin Mu'az meninggal dunia, bergetar arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ketika beliau meninggal dunia, itu dikawal jasadnya oleh 70 ribu malaikat. Dan pada saat beliau dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, tercium aroma yang khas, aroma yang harum dari jasad beliau, menunjukkan para pendengar bahwasanya orang yang dekat dengan Al-Quran, ketika hidup Allah muliakan, ketika meninggal pun juga Allah mudahkan. Sebaliknya, orang yang jauh daripada Al-Quran, maka di dunia pun dia hidup Allah akan hinakan, tetapi juga ketika di akhirat akan lebih Allah hinakan. Kalau setiap hari kita jalani aktivitas kita, satu ayat pun yang kita tidak sempat baca, maka perlulah kita tanyakan diri kita, apa yang menghalanginya. Ibnu Qudamah rahimahullah, salah seorang ulama ahlu sunnah kita, menyebutkan bahwasanya batas minimal seseorang menghafal batas seseorang itu membaca Al-Quran, minimal kata beliau yaitu 40 hari. Lebih daripada itu dikatakan sebagai orang yang lemah. Jadi kata beliau, batas minimal seseorang itu menghatamkan Al-Quran, membacanya, minimal 40 hari. Kalau lewat 40 hari itu dikatakan sebagai orang yang lemah. bahkan orang-orang terdahulu ya dari kalangan ya salafus saleh, ya, Utsman bin Affan ya disebutkan dalam kitab ya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, Utsman bin Affan itu menamatkan Al-Qur'an ya satu rakaat salat witirnya. Bagi kita mungkin itu hal yang mustahil. Tetapi begitulah ketika ya seseorang itu sudah senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an, ya keberkahan-keberkahan akan turun padanya sehingga waktu pun seakan-akan ya begitu berharga. Ya, kemudian waktu itu betul-betul ya bermanfaat sehingga tidak terbuang begitu saja. Ya, karena waktu yang kita miliki para pendengar ya semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan yang membuat manusia itu lalai karena ada dua kenikmatan yang mungkin dia ya lupa bahwasanya ya ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai daripadanya, yaitu ya as-sihhatu wal farq, nikmat sehat dan ya waktu luang. Kadang-kadang sebagian orang nanti mau membaca Al-Qur'an ya ketika sudah ada waktu luang. Ya. Kadang-kadang ketika orang nanti mau membaca Al-Qur'an ya ketika sudah tidak sibuk. Ya, sehingga justru nanti dengan ya cara seperti itu mereka akan semakin ya dibuat untuk ya dijauhkan daripada Al-Qur'an. Sebabnya kenapa? Karena syaitan ya tidak akan membiarkan seorang hamba untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Syaitan berusaha untuk menjauhkan kita daripada Al-Qur'anul Karim. Sehingga kemudian nantinya menjadi teman-teman syaitan. Ya. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, ya, yang menurunkan Al-Qur'an, kami biarkan syaitan menyesatkannya. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping juga ya ketika kita sudah jauh daripada Al-Qur'an, maka ya ulama kita juga memberikan nasihat ya seperti Syekh Dr. Mahir Al-Mu'aykili hafizahullah, salah seorang imam Masjidil Haram Mekah, beliau mengatakan ya salasu afatin tahillu bisalas. Ya, ada tiga problematika yang bisa ya diatasi dengan tiga hal. Yang pertama, al-afatul ula idza batalaita bi hubbis syahawat. Ya. Jika engkau diuji dengan kecintaan terhadap syahwat yang menuruti selera hawa nafsu, ya, maka solusinya ya faraji hisabatika ma'as shalawat. Ya, koreksi salat-salat yang kita kerjakan. Ya, sebagian orang ya diuji dengan kecintaan terhadap syahwat ya dalam artian bahwasanya ya misal ya, hanya mau mengikuti pendapat agama yang paling mudah. Ya, bukan karena dalilnya ya kuat, tetapi agar ibadah tidak mengganggu ya gaya hidupnya. Ya. Seperti misalnya contoh ya seseorang mencari-cari fatwa yang membolehkan riba. Ya, hanya karena ingin mudah berutang atau berbisnis, bukan karena darurat atau kebutuhan syar'i. Ya. Atau misalnya memilih pendapat bolehnya meninggalkan hijab, ya, bukan karena ketidaktahuan atau paksaan, tapi karena ingin bebas, tampil modis, dan merasa lebih nyaman di lingkungan ya, sosial. Kalau itu yang sudah kita lakukan dan itu yang sudah kita cari-cari ya kemudahannya, berarti dia sudah jauh dari Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena justru semua yang dia inginkan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah mulai jauh daripada Al-Qur'anul Karim, maka pastikan juga bahwa ya biasanya orang yang jauh daripada Al-Quran dia akan mudah juga meninggalkan syariat-syariat yang lainnya. Ya. Dan yang terpenting juga harus kita jaga adalah solat kita. Ya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka generasi yang melalaikan salat, wattabahu syahawat, ya, dan mengikuti hawa nafsunya, fasofa ya yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan ya tersesat. Seseorang ketika jauh daripada Al-Qur'an, para pendengar, mereka akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka akan mengikuti hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, araita man ittakhadhu ilahahu hawahu afa anta takun alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, oleh karenanya ya, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita juga perhatikan bahwa ya, sering-seringlah untuk ya membaca Al-Qur'anul Karim. Karena membaca Al-Quran tidak akan pernah ada ruginya. Satu huruf yang kita baca itu mendapatkan 10 kebaikan. Lalu bagaimana lagi dengan ya membaca satu surah, ya, Al-Fatihah saja, Bismillahnya saja, ya, itu sudah mendatangkan kurang lebih ya 170 kebaikan. Ya, karena kurang lebih ya 17 huruf ya di kalimat ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 10 kebaikan ya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca satu ayat, satu huruf dari ya Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga ya di antara problematika ya ketika seseorang ya jauh daripada Al-Qur'an ya, kata ulama kita, idza ahsasta bisyiqai wa adamat taufik, jika engkau merasa sengsara dan tidak bernasib baik ya, maka solusinya adalah ya faroji hisabatika ma'a ummik, ya koreksi seberapa baik hubunganmu dengan ibumu, ya, dan semuanya hukum-hukum tentang bagaimana ya berbakti, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rajulin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, ya wahai Rasulullah, siapakah yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ummuk, yaitu ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ya, beliau menjawab, ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Nabi menjawabnya dengan jawaban yang sama. Kemudian ditanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Abuka, itu bapakmu. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang durhaka, para pendengar. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ya. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian juga ya nasihat ulama kita, yaitu idza sya'arta bil ikti'ab wa dhanki, ya jika engkau merasa sedih hati dan sempit kehidupanmu, maka ya solusinya adalah faraji hisabatika ma'al Qur'an. Ya, koreksi seberapa dekat dirimu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ya, dan kami akan ya membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Oleh karenanya Syekh Isa Al-Ma'sarawi berkata, salah seorang ulama dari Mesir, ya, beliau memberikan nasihat yang nasihatnya ini begitu ya berharga. Beliau mengatakan bahwa yang bisu begitu ingin agar mampu membaca Al-Qur'an. Yang tuli begitu berharap agar bisa mendengarkan Al-Qur'an. Yang buta begitu mendambakan agar dapat melihat Al-Quran. Ya, namun kita yang sempurna, ya, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, ya, diberikan ya lisan, tetapi justru disibukkan dengan ya Android, disibukkan dengan HP. Ya, bahkan ada orang yang berjam-jam main HP tapi tidak sempat baca Al-Quran. Ya, ketika nanti membaca Al-Quran baru 1-2 halaman sudah mengantuk. maka ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, karena ya, ada kaidah mengatakan bahwa ya ketika orang mencintai sesuatu maka ia akan disibukkan dengannya. Ya. Kalau kita disibukkan ya, dengan Android dengan HP, ya, maka ya kita bisa saja jauh daripada Al-Quran. Apalagi di zaman kita ya, dihantam dengan ya, game online, ya, menjauhkan kaum muslimin daripada Al-Quran Al-Karim. Berapa jam kita bermain dengan permainan seperti itu dibandingkan dengan berlama-lama daripada Al-Quran. Padahal ya, Al-Quran sudah jelas akan mendatangkan ya, keberkahan, akan mendapatkan ya, petunjuk dan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, pada kesempatan kali ini ya, kami ingin sampaikan sekali lagi ya, bahwasanya sungguh ya, waktu hidup ini sangat singkat. Ya, kita berjalan ya, kemanapun kita pergi. Ya, tapi pada akhirnya kita semua sedang berjalan menuju satu tempat, yaitu kematian. Maka kumpulkanlah bekal untuk memperbanyak amal soleh kita. Jangan menjauhkan kita daripada Al-Quran, karena sungguh Al-Quran akan menjadi pedoman hidup kita, menjadi petunjuk bagi kita. Ya, targetkanlah kalau bisa dalam ya membaca Al-Quran setiap harinya, ya walaupun satu ayat ya dalam satu hari, atau kalau bisa satu hari ya satu juz. Ya, pastikan hari ini kita berniat untuk menjadi ya sahabat Al-Quran dan tidak jauh darinya. Ya, karena kalau jauh daripada ya Al-Quran, itu bisa saja nanti hati akan menjadi keras, ya hati akan semakin membatu, sehingga nasihat-nasihat yang ketika kita ya diberikan nasihat tersebut, maka justru ya kadang-kadang kita mengatakan uruslah urusanmu. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah di antara ya nasihat yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari pribadi kami sendiri, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Mutiara pagi ini ketika hati jauh dari Al-Qur'an. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
0: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Semacam pengurangan harga atau diskon bagi penyandang disabilitas mungkin yang naik speed ke Nunukan ke Tarakan. Dan kita juga akan kembangkan, akan perlu bisa saja juga nanti ke apa Pelni atau apa segala macam atau ke Peri. Nah ini, jadi ini akan kita jajaki.
2: Dan rata-rata yang dideportasi itu pelanggarannya adalah mereka masuk melalui jalur yang tidak resmi, otomatis tidak memiliki dokumen atau apa namanya pelanggaran dokumen, bekerja di sana melalui jalur-jalur yang tidak resmi, kemudian ketangkap oleh petugas imigrasi ataupun polisi di Malaysia.
3: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mengupayakan peluang diskon tiket Pelni dan kapal feri untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Akibat kekurangan guru mata pelajaran olahraga di Kabupaten Nunukan, sejumlah guru wali kelas terpaksa merangkap mengajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Pendengar, dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin 28 September 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan akan mengupayakan peluang diskon tiket Pelni dan kapal feri untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menjajaki kerjasama dengan dunia usaha untuk membuka akses layanan yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas. Penjajakan ini dilakukan setelah pendataan dan penerbitan kartu penyandang disabilitas mulai dilakukan di Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesran Nunukan, Haji Muhammad Amin mengatakan, salah satu fasilitas yang akan dijajaki adalah pemberian potongan harga untuk layanan transportasi, termasuk kemungkinan diskon tiket kapal Pelni dan kapal feri bagi penyandang disabilitas.
1: Semacam pengurangan harga atau diskon bagi penyandang disabilitas mungkin yang naik speed ke Nunukan ke Tarakan. Dan kita juga akan kembangkan, akan perlu bisa saja juga nanti ke apa Pelni atau apa segala macam atau ke Peri. Nah ini, jadi ini akan kita jajaki.
4: Menurut Amin, pemberian kemudahan layanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya diperlukan sinergi dengan dunia usaha agar hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk layanan.
1: Akan kita sinergikan sehingga nantinya pelayanan-pelayanan ini bisa lebih maksimal lagi khususnya kepada penyandang disabilitas. Jadi ya, kalau kita berbicara manfaat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat baik dalam pemerintah untuk mendata secara keseluruhan, baik untuk memberi pelayanan yang lebih maksimal kepada saudara-saudara yang menyandang disabilitas ini.
4: Berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sekitar 9.000 warga Kabupaten Nunukan tercatat sebagai penyandang disabilitas. Mereka memiliki beragam kondisi, mulai dari keterbatasan fisik maupun mental, dengan tingkat disabilitas ringan hingga berat. Salma Amin melaporkan.
3: Di informasi yang berbeda, pendengar, akibat kekurangan guru mata pelajaran olahraga di Kabupaten Nunukan, sejumlah guru wali kelas terpaksa merangkap mengajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Kekurangan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK di Kabupaten Nunukan masih menjadi kendala yang dihadapi sejumlah sekolah jenjang SD dan SMP. Kondisi tersebut membuat wali kelas harus merangkap mengajar mata pelajaran olahraga untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra, dan Perizinan K2SP, Suryati mengatakan, guru kelas terpaksa merangkap mengajar mata pelajaran olahraga akibat kekurangan guru. Kondisi tersebut mengharuskan mereka mempelajari kurikulum PJOK agar dapat melaksanakan pembelajaran.
6: Biasanya kalau dia guru-guru lainnya mengampu. Misalnya kalau SD kan dia ada guru kelas. Guru kelas kan ngajar semuanya. Mereka yang ngajar. Kalau SD itu Pak, dia guru kelas. Yang guru mapel di SD itu cuma guru agama sama penjas. Tapi kalau ada guru penjas, guru kelasnya yang ngajar. Mau nggak mau.
5: Suryati menjelaskan, kekurangan guru dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya banyak guru yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini menyebabkan kebutuhan guru, termasuk untuk mata pelajaran olahraga di sejumlah sekolah semakin berkurang. Selain itu, sekolah juga tidak dapat lagi menerima tenaga honorer baru untuk mengisi kekurangan guru. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.
6: Ini data dari pusat juga nih, ini online nih Pak, berubah terus tiap hari, ada pensiun berkurang lagi, berarti bertambah lagi kekurangan guru. Kan tadinya ada kekurangan guru, mau menerima tenaga honor. Dari pusat kan sudah tidak boleh lagi menerima honor.
7: Tidak bisa sudah.
5: Kekurangan guru tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dinas Pendidikan berencana melakukan evaluasi terhadap penempatan guru untuk memastikan kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah dapat terpenuhi. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. BP3MI Kalimantan Utara bersiap menerima kedatangan 87 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Tawau, Malaysia melalui Kabupaten Nunukan dalam waktu dekat ini. Delita melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, Konsulat Republik Indonesia Tawau akan memulangkan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan. Para pekerja migran Indonesia ini pulang secara mandiri setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depo Tahanan Imigrasen Tawau. Pendeportasian tersebut didominasi masuk secara ilegal sebanyak 54 orang, tinggal lebih masa 22 orang, kasus narkoba 8, dan kriminal lainnya 3 orang.
9: Di hari kemarin saya sudah menerima, untuk hari Selasa besok kami akan menerima sebanyak 87 dari Tawo akan deportasi. Kemudian dari KK di tanggal 1 Oktober 50 sekian. Nah, ini akan seperti ini terus. Dan rata-rata yang dideportasi itu pelanggarannya adalah hanya karena mereka masuk melalui jalur yang tidak resmi, otomatis tidak memiliki dokumen, atau karena pelanggaran dokumen, bekerja di sana melalui jalur-jalur yang tidak resmi, kemudian ketangkap oleh petugas imigrasi ataupun polisi di Malaysia, sehingga mereka dideportasi kembali melalui jalur Nunukan.
8: Adapun rincian daerah asal pekerja migran Indonesia yang dideportasi seperti Kalimantan Utara 36, Sulawesi Selatan 37, Nusa Tenggara Timur 6, Sulawesi Barat 3, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Tengah 1, Jawa Timur 2, Nusa Tenggara Barat 1, dan sebanyak laki-laki dewasa 58, perempuan dewasa 17, anak laki-laki 6, dan anak perempuan 6.
9: Harapannya ada nilai positif terhadap masyarakat yang ada di Nunukan ataupun di luar daripada Nunukan sendiri, khususnya dari Sulawesi dan NTT, karena hampir sebagian besar masyarakat yang dideportasi itu dari dua daerah tersebut, dari Sulawesi dan NTT. Dengan adanya kegiatan gini akan tersampaikan informasi-informasi kepada mereka-mereka yang ada di sana bahwa apabila ingin bekerja melalui jalur yang resmi.
8: Andi Muhammad Iksan menegaskan para pekerja migran Indonesia harus melalui jalur resmi. Ketika mereka melalui jalur resmi, negara akan hadir kepada mereka. Otomatis perlindungan yang diberikan akan ada kepada mereka. Ketika mereka sementara bekerja, ada permasalahan-permasalahan terkait dengan kecelakaan kerja ataupun yang lainnya, pasti negara akan memfasilitasi karena mereka berangkat melalui jalur yang resmi, sehingga dapat mengetahui P3MI yang berangkatkan mereka. Karena perlindungan diberikan apabila mereka berangkat melalui jalur yang resmi, mulai dari pendaftaran, ketika selama bekerja, dan sampai kembali ke tanah air, ada perlindungan diberikan. Dalita Reri melaporkan.
3: Di informasi lain, pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Pusat Investasi Pemerintah Republik Indonesia terus mematangkan rencana kerjasama strategis untuk mendongkrak pengembangan UMKM di wilayah perbatasan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan bersama tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan menggenjot daya saing pelaku usaha lokal. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengungkapkan, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK dan UMKM wujudkan penyelenggaraan pelatihan branding dan packaging bagi 32 pelaku UMKM di Nunukan. Pelatihan yang dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan, Andi Anisa Mutia Irwan, bukan hanya teori. Dilanjutkan pada hari kedua, para peserta diwajibkan membawa laptop atau ponsel pintar guna memperhatikan langsung materi pembuatan desain kemasan dan strategi pemasan digital yang telah diajarkan.
7: Ini yang hadir adalah dari PLUT, ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Kabupaten Bulungan, di mana narasumber akan memberikan materi-materi pokok seputar beberapa tips untuk membuat.
10: Pelatihan menjadi bagian dari rangkaian sinergi lintas lembaga termasuk Pusat Investasi Pemerintah yang tengah mematangkan rencana kerjasama MOU antara Pemkab Nunukan dan Dirut PIP RI dalam hal pengembangan UMKM di wilayah perbatasan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya terkait sebanyak 17 pos pengawasan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yonkav 8 Narasinga Wiratama 2 Kostrat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kini disiagakan tenaga kesehatan yang siap memberikan pelayanan medis bagi masyarakat setempat. Delita kembali menurunkan laporannya.
8: Dokter.

0: ada biaya sama sekali. Mereka biasanya datang selain konsultasi, mereka juga biasanya datang memang berobat membawa keluarganya. Apabila mereka memang terkendala untuk masalah rujukan, kami bisa bantu fasilitasi untuk membawa ke rujukan terdekat.
1: Ketika ditanyakan soal sugesti berobat ke Satgas Pamtas cepat sembuh, Dr. Idul menjelaskan semua tempat sama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tergantung bagaimana caranya, bisa saja pikiran bisa mengalahkan fisik seseorang. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa berobat di Satgas Pamtas cepat sembuh.
0: Bahwa di tempat kami, kami layani dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mereka merasa bahwa obat yang sama tetapi pelayanannya yang berbeda, sehingga membuat mereka menjadi merasa dihargain sebagai seorang masyarakat. Ya, rata-rata masyarakat yang datang keluhannya seperti biasa ya, batuk, pilek, demam, kalau tidak mereka alergi. Dan kami sudah membuat terobosan terbaru bahwa poliklinik kami yang berada di Kotis di Kota Nunukan itu buka 24 jam.
1: Ia menambahkan sebanyak 17 pos memiliki tenaga kesehatan yang sudah terlatih dan memiliki sarana dan prasarana obat. Apabila terkendala dalam pelayanan akan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk rujukan. Selain itu, Satgas Pamtas juga telah melakukan koordinasi dengan pos penerbang dan pemilik kapal speedboat sehingga masyarakat dapat difasilitasi. Delita Reri melaporkan.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Masyarakat Nunukan kini dapat memperbaharui data desil DTSN melalui 3 kanal resmi, yakni lewat operator SIX dan di kantor kelurahan, aplikasi cek bansos, serta kanal mandiri Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Masyarakat dapat memperbaharui data melalui kantor kelurahan dengan bantuan operator 6NG. Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
4: Tadi kan ada 3 kanal, ke kantor kelurahan dari desa bisa, ada namanya operator 6NG. Yang kedua dari HP abang, ada namanya cek bansos, download aja.
3: Selain melalui kantor kelurahan dan aplikasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal pemutakhiran yang disediakan oleh BPS. Masyarakat juga dapat mendatangi kantor BPS untuk memperoleh informasi mengenai pemutakhiran desil. Kanal tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memperbaharui data ketika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi. Keaktifan masyarakat diperlukan agar data yang digunakan dalam peningkatan desil tetap mutakhir.
4: Yang ketiga ada namanya link kami dari BPS. Nah, bisa juga kantor ke kantor BPS. Jadi banyak cara untuk bisa memutakhirkan desil itu sendiri. Jadi peran masyarakat sangat perlu, ya kan, keaktifan masyarakat.
3: Masyarakat diharapkan aktif memanfaatkan kanal tersebut ketika menemukan ketidaksesuaian data desil. Pemutakhiran dapat dilakukan melalui kanal yang tersedia sesuai mekanisme yang berlaku.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mengupayakan peluang diskon tiket pelni dan kapal feri untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Akibat kekurangan guru mata pelajaran olahraga di Kabupaten Nunukan, sejumlah guru terpaksa merangkap pengajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu pendengar, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami di Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Nunukan Pagi yang baru saja kita dengarkan berbagai macam informasi yang terbaru kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi update yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda di edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dan saya Rosli Mursalim akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi ini.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya tuh di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindia Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirasakan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

0: si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena

0: Senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Bagaimana kabar pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat ini Pak.
0: Siap. Baik, Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 28 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan. Kemudian pada sore hari cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Suhu udara kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 67 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan. Kemudian pada sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Selamat bertugas, sukses selalu.
1: Selamat bertugas, sukses selalu. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian update cuaca hari ini langsung dari BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:33 waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita dengarkan update cuaca hari ini untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Yang disampaikan langsung oleh petugas BMKG Nunukan ada Pak Rimanto. Dan informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Banten. Siapkan 3 barak TNI bagi pelajar SMA bermasalah. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI bagi pelajar SMA yang bermasalah mulai Oktober 2026. Program pembinaan tersebut mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga lokasi itu adalah Yonif Badak Putih 320 di Pandeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Program pembinaan ini seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan mengirim siswa SMA, SMK yang bermasalah. Pelaksanaan pembinaan lanjut Jamaluddin bertujuan membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Setelah dilakukan pembinaan selama 2 hari, diharapkan dapat mengubah perilaku disiplin siswa dan tidak mengulangi pelanggaran. Selain kedisiplinan dan tanggung jawab, siswa akan mendapat materi mengenai kemandirian dan bela negara guna penguatan karakter siswa. Pihak sekolah pun akan turut melakukan pengawasan terhadap siswa selama proses pembinaan. Terpisah, Babingkan Tipmas Kelurahan Gebang Raya Aibtu Asep Wijaya menyatakan kepolisian juga memperkuat pembinaan pelajar Kota Tangerang. Program yang dimaksud adalah polisi pendamping kelas. Program ini dilakukan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut bagian daripada program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar yang digagas Polda Metro Jaya. Pendampingan tidak sebatas memberikan penyuluhan, polisi juga membangun komunikasi langsung dengan siswa untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memberikan arahan dan pembinaan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diingatkan agar bijak menggunakan medsos dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Tujuannya guna mengurangi aksi tawuran serta geng motor yang kerap meresahkan masyarakat. Provinsi Banten memiliki ratusan sekolah tingkat SMA dan SMK. Dari jenjang pendidikan itu terdapat lebih dari 2.000 siswa SMA dan SMK. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kembali akan kami hadirkan terkait tentang informasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Teleskop Roman dinyatakan siap kirim data kosmik dalam jumlah besar ke bumi. Sebanyak 3 jaringan stasiun bumi di berbagai negara dinyatakan siap menerima data dari teleskop antariksa Nancy Grace Roman. Stasiun bumi NASA, Badan Antariksa Eropa, dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang berhasil menjalani serangkaian pengujian. Mengutip NASA, pada Senin 28 September 2026 atau hari ini, ketiganya mampu menerima data Roman dengan kecepatan hingga 500 megabit per detik. Pengujian ini menjadi bagian dari persiapan sebelum Roman memulai operasi sains paling lambat awal 2027. Teleskop tersebut diperkirakan mengirimkan sekitar 1,4 terabyte data setiap hari. Ini menjadi volume data harian terbesar di antara misi astrofisika NASA sejauh ini. Menurutnya, keberadaan stasiun bumi di berbagai lokasi dengan kondisi cuaca berbeda penting untuk menjaga kelancaran pengiriman data Roman. Jika cuaca atau hujan mengganggu sinyal, data yang dikirim Roman dapat mengalami gangguan. Sistem otomatis akan mendeteksi data yang tidak berhasil diterima dengan baik. Kemudian sistem akan meminta pesawat mengirim ulang data tersebut dari penyimpanan internalnya beberapa jam kemudian. Roman akan mengirimkan data dari lokasi sekitar 1,6 juta kilometer dari bumi di sekitar titik Lakra. Data yang dikirim mencakup informasi kondisi instrumen seperti suhu dan penggunaan daya serta data awal hasil pengamatan. Pengujian pertama dilakukan di stasiun antariksa dalam misi milik JAVA di Jepang pada 7 September 2026. Antena stasiun tersebut berhasil menerima data dengan kecepatan hingga 500 megabit per detik. Adapun pengujian tetap berlangsung ketika Jepang dilanda topan. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena hujan dapat melemahkan atau mengganggu sinyal radio yang digunakan Roman untuk mengirimkan data. Selanjutnya, stasiun jaringan Nearspace Network NASA di Wheatsheads, New Mexico menjalani pengujian pada tanggal 8 sampai 11 September 2026. Antena utama dan cadangannya diuji untuk memastikan kemampuan menerima data dari Roman. Pengujian terakhir dilakukan di stasiun ESA dekat Niu, Norcia, Australia Barat pada tanggal 17 September 2026 lalu. Stasiun tersebut juga berhasil menerima data hingga kecepatan tertinggi yang diuji. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.
5: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
7: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
9: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
10: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
9: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
8: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
6: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih.